93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang di program Semangat Pagi kembali bersama dengan Viko tentunya, yang semangat sekali ya buat temanin Respon semuanya pada pagi hari ini. Selamat datang di jam kedua bersama dengan Viko. Buat Respon semuanya yang dari tadi sudah setia menemani perjalanan pagi ini, thank you ya. Dan yang baru bergabung, selamat datang. Yang tadi menyimak sambil nyetir, fokus ke jalan, jangan ke penyiar. Yang sedang kerja juga semangat. Dan yang sedang menikmati kopi pagi ini, boleh angkat cangkirnya dulu dan diminum. Oke, respon semuanya, di jam pertama tadi kita bicara tentang bagaimana sih suara itu bisa menyatukan dan informasi bisa menginspirasi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang menarik. Di tengah gempuran media sosial, ada podcast, YouTube, dan berbagai platform digital, kenapa sih radio masih bertahan gitu ya? Apa sih yang membuat kita masih mau menyalakan radio? Apa karena musik? Apa karena informasi? Atau jangan-jangan karena kita ngerasa sedang ditemani oleh seseorang yang bahkan kita tidak kenal gitu ya? Dan responder semuanya, kita akan bahas ini nanti di segmen selanjutnya. Dan tentu pertanyaan Viko masih sama, adalah apa alasan responder masih mendengarkan respon radio hari ini gitu ya. Kirim jawaban responder semuanya di 0821-5566-8003. Boleh satu kata, boleh satu kalimat, boleh juga cerita panjang yang memang pengalaman responder semuanya dengan radio luar biasa. Siapa tahu cerita responder semuanya nanti Viko bacakan di udara. Karena hari ini kita sedang merayakan kekuatan sebuah suara. Dan suara itu bukan hanya suara penyiar, suara responder juga penting. Jadi jangan coba jadi pendengar, mari ikut menjadi bagian dari siaran pagi ini.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.

0: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
2: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
1: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
2: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
3: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
2: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
1: Eh, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
4: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio peduli sesama.

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio 93,0 FM ya. Buat respon semuanya yang masih bergabung, terima kasih banyak. Buat respon semuanya, pagi hari ini kita akan kembali ngebahas tema kita ya. Buat respon semuanya terlebih dahulu yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko 082155668003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Responlah semuanya, tadi sudah melempar satu pertanyaan. Di zaman serba digital seperti sekarang, kenapa sih kita masih mendengarkan radio? Padahal kalau kita mau musik ada banyak platform, ada YouTube, dan juga kalau mau ngobrol ada media sosial, mau podcast tinggal pilih. Tapi anehnya radio masih menyala. Kenapa nih? Karena radio bukan sekedar media, responder. Radio is a friend. Ya, masalahnya kita semakin terhubung tapi bisa semakin sendirian. Ya, hampir setiap hari kita bisa berkomunikasi melalui WhatsApp ya, buat respon semuanya, dan melalui WhatsApp, dan ada media sosial, ada di kantor, ada grup keluarga, ada juga teman yang bisa menghubungi kapan saja.

Ya, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi, Uda. Aduh, gimana kabarnya Udaku? Alah, siap, ini Vikoku. Maksudnya Uda? Iya, begitu ya Uda. Oke, oke. Sekarang sudah kedengaran Uda belum? Oke, oke, oke. Nanti Viko cek, oke. Nanti Viko cek dulu ya Uda ya. Tapi Uda bisa dengar. Tapi di radio itu muncul suara Viko ya Uda ya. Oke, nanti Viko coba bereskan Uda ya. Ini kalau ini udah keluar Uda? Belum juga. Oke. Nanti coba Viko bereskan ya Uda ya. Gimana Uda? Apa kabar pagi ini? Sehat luar biasa ya. Alhamdulillah. Hari ini Alhamdulillah luar biasa, udah semangat banget buat nemenin responnya semuanya pagi ini. BTW Uda, Viko mau nanya nih. Kenapa Uda masih dengar radio? Karena kebetulan kita sedang memperingati Hari Radio Nasional Uda. Lebih senang dengar radio, oke? Oke. Oke, luar biasa Uda. Oke, Uda mau ditemani lagu apa pagi ini? Tentang betul-betul tentang radio-radio. Aduh, kurang tahu. Tentu udah pengen yang semangat lagunya ya. Oke. Tak mendua dari Wisnu Santika ya, supaya kita tidak mendua dengan oke sih. Oke, hidup radio. Ya. Oke, terima kasih Uda sudah bergabung pagi ini ya. Viko senang Uda gabung. Terima kasih Udaku. Siap Uda, sehat-sehat terus ya. Siap-siap. Selamanya. Amin. Terima kasih Uda. Assalamualaikum. Ya, terima kasih buat Uda Sultan Leterwe yang sudah bergabung. Langsung Viko putarkan Wisnu Santika feat. Judika tak mendua.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Bar Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Agenda Pemkab Jumat 11 September 2026. Ya, pukul 2 siang rapat paripurna di kantor DPRD Kabupaten Padang Pariaman, dan pukul jam 2 siang yang sama kunjungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen di Kampung Nelayan Merah Putih Ketaping. Responden semuanya yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, mungkin ada bagi keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, pasangan yang berulang tahun, langsung DM Viko 08215668003. Bisa juga tentunya melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok tentunya dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, kita lanjut lagi Respon semuanya, ngebahas tema kita di pagi hari ini ya. Tadi kita sudah bicara bahwa radio bukan hanya soal suara, radio juga punya tanggung jawab besar memberikan informasi. Tapi sekarang Viko ingin mengajak Respon semuanya berpikir sedikit bahwa di zaman sekarang mana sih yang lebih penting, informasi yang cepat atau informasi yang tepat? Karena kadang yang kita ingin menjadi orang yang pertama yang tahu, begitu ada berita langsung buka, begitu ada video langsung lihat, begitu ada pesan masuk langsung percaya, dan yang lebih cepat lagi adalah langsung share. Nah, ini jangan nih, apalagi kalau informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang hoax. Bayangkan ada sebuah informasi beredar di grup keluarga, judulnya mengkhawatirkan, isinya buat panik gitu ya. Kita baca sekilas, kemudian kita teruskan. Satu orang baca sampai dengan 10 orang panik, salah ambil keputusan, curiga sama orang lain, bahkan menyebabkan kepanikan. Jadi karena itu menjadi cepat itu bagus, tapi menjadi tepat jauh lebih penting. Disinilah radio punya peran. Responder, ketika radio menyampaikan informasi, pendengar mengharapkan satu hal, yaitu kepercayaan. Pendengar percaya bahwa informasi yang disampaikan sudah melalui proses pengecekan, karena suara yang keluar dari radio bisa didengar oleh banyak orang. Nah, sekarang Viko ingin Respon semuanya melakukan sedikit permainan. Maksudnya apa sih yang Respon lakukan? Yang pertama, kalau Respon berada pada situasi tersebut, apakah langsung share, baca, kemudian diamkan, cek sumbernya terlebih dahulu? Ya, Viko yakin ya jawabannya pasti C. Di mana situasi kedua, teman akan mengirim informasi gitu ya. Jadi stop, think, and share, inti penting nih. Dan sudah ada yang bergabung tadi, Bunda Dua Putri request lagu dari Ryan Pono dengan judul Cinta Dari Timur, akan menemani Bunda Dua Putri pagi hari ini.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
0: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon semuanya, enggak terasa perjalanan pagi ini sudah sampai di penghujung. Kita tadi sudah bicara tentang suara, bicara juga tentang informasi, kita juga bicara tentang bagaimana radio tetap menjadi bagian dari kehidupan kita meskipun zaman terus berubah. Tapi kalau ada satu hal yang bisa kita bawa pulang hari ini, mungkin jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah suara. Karena satu suara bisa membuat seseorang tersenyum, dan satu suara bisa memberikan semangat, satu suara bisa menyampaikan kebenaran, dan satu suara bisa membuat seseorang merasa bahwa dirinya tidak sendirian. Dan responlah semuanya, mungkin suara pagi ini sedang didengarkan oleh seorang yang sedang berjuang, mungkin ada seorang yang sedang lelah, mungkin ada seseorang yang membutuhkan sedikit semangat, dan mungkin kalimat sederhana yang kita ucapkan hari ini menjadi alasan seseorang untuk kembali tersenyum. Itulah indahnya radio. Viko pamit undur diri, selamat pagi, selamat berjuang, dan sampai jumpa.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Akhirnya setelah penantian lama dengan penuh dakdikduk dan dinamika bla bla bla, proses restorasi Vespaku kerjasama antara Pilkot dan Mas Yos, yang pasti Vespa ini akan menjadi Vespa andalanku dan rencana akan aku pakai untuk beraktivitas dan juga untuk melakukan tur keliling mana, kita tunggu saja. Intinya terima kasih dan silahkan untuk mencari informasi apapun terkait restorasi ini, simak terus informasi dari kita.

0: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Ah iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat di Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
6: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku gak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: pendengar, kita berjumpa dalam program Suara Tangguh, program radio untuk mitigasi bencana di Indonesia. Kerjasama First Response Indonesia dengan radio kesayangan Anda. Pendengar, banjir bandang yang baru saja melanda Pulau Sumatera meninggalkan duka di hati kita, tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak kita. Ya, setiap bencana selalu meninggalkan luka mendalam kepada kita, khususnya kepada anak-anak yang masih rentan secara kejiwaan. Bayangkan, bagaimana anak-anak menyaksikan rumahnya yang sebelumnya sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk berteduh, tiba-tiba rusak dan hancur, bahkan hanyut karena terjangan air atau terkubur oleh lumpur. Orang tuanya yang selama ini dianggap sebagai penjaga, tiba-tiba meninggal dunia dengan cara yang mengerikan, atau hilang terkubur, atau hanyut tanpa tahu rimbanya. Jiwa anak-anak terguncang karena tragedi yang datang secara mendadak. Pendengar, bagaimana orang-orang dewasa seperti kita bisa mengenali tanda-tanda awal kalau anak-anak kita mengalami trauma yang mendalam karena dampak dari bencana? Nah, untuk menjawab ini, kami mewawancarai seorang psikolog, Ibu Monica Sulistiawati dari Universitas Tarumanegara Jakarta dalam program Suara Tangguh edisi kali ini.
1: Untuk tanda-tanda awal ini kita harus melihat dari berbagai faktor nih. Pertama dari aspek fisik. Anak bisa saja mengeluhkan mudah mual, sakit perut, pusing. Terutama jika melihat atau ketrigger dengan objek-objek yang menjadi sumber traumanya dia ya. Misalnya kalau kita ngomongin bencana banjir, mungkin melihat banjir, melihat air dalam jumlah banyak, seperti kali, seperti got, dia langsung tuh terpicu untuk muntah-muntah, mual, pusing. Nah itu mungkin dia mengalami trauma. Jadi kita lihat dari gejala fisiknya terlebih dahulu. Kemudian kita juga lihat dari gejala respon emosionalnya dia. Misalnya anaknya tadinya nggak mudah marah, sekarang menjadi mudah marah atau bahkan mudah nangis. Jadi sangat nempel sama orang tuanya, sangat clingy. Itu kalau dari respon emosional. Contoh lain dari respon kognitif misalnya. Anaknya tadinya sudah lancar bicara, kontak mata bagus, sekarang karena ada respon trauma ini, si anak jadi diajak bicara matanya kemana-mana, kontak matanya inadekuat, terus kelihatan seperti bengong saja. Mungkin anak-anak tersebut dari gejala-gejala seperti itu, anak mengalami trauma. Terus misalnya juga anaknya tadinya udah gak ngompol nih, itu kalau kita ngomong dari segi perilaku dan emosional ya, sekarang jadi ngompol. Terus ada juga anak-anak yang misalnya jadi mudah tantrum, mudah meledak-ledak marahnya, itu juga bisa. Sebetulnya menunjukkan bahwa itu dia mengalami trauma. Hanya saja si anak ini yang kemampuan regulasi emosinya belum baik, belum matang, juga kemampuan verbalnya mungkin belum secakap orang dewasa. Dia nggak tahu apa yang dia rasakan, dia nggak bisa menjelaskan apa emosi yang timbul di dalam dirinya, sehingga bentuk reaksinya menjadi nangis, marah berlebihan, tantrum, tidak mandiri, clingy ke orang tuanya, banyak melamun, itu yang dia tampilkan.
0: Pendengar, tahukah Anda bahwa dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di situ sudah ditekankan pentingnya pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak selama masa bencana. Apa aja sih hak-hak anak itu dalam situasi bencana? Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak tumbuh, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Begitu juga pemerintah wajib menyediakan fasilitas khusus di pengungsian untuk anak-anak kita, untuk edukasi dini, dan agar anak-anak disatukan kembali dengan keluarganya. Pemerintah juga diperintahkan oleh undang-undang untuk fokus pada pencegahan kekerasan serta trauma kepada anak-anak dan melibatkan mereka dalam perencanaan mitigasi bencana agar kebutuhan spesifik mereka terpenuhi. Nah, jika negara punya tanggung jawab terhadap anak-anak di tengah bencana, lalu bagaimana dengan kita sebagai orang tuanya? Bagaimana cara kita sebagai orang dewasa agar bisa membantu anak-anak memproses ketakutan mereka karena trauma dampak bencana? Berikut pandangan dari psikolog Ibu Monica Sulistiawati dalam program radio Suara Tangguh.
1: Yang pertama kali perlu dilakukan adalah orang tuanya pun perlu mengenali kesejahteraan mentalnya mereka. Apakah mereka siap untuk mendampingi anak-anaknya yang mungkin mengalami trauma. Karena bisa jadi orang tuanya pun mengalami trauma kalau kita ngomongin bencana. Jadi tidak hanya menutup pada anaknya nih, tapi juga pada orang tuanya. Jadi yang pertama, orang tuanya juga harus stabil secara emosional dan tenang. Orang tua yang stabil, orang tua yang tenang, baru bisa melanjutkan ke langkah berikutnya untuk mendampingi anak-anak. Apakah itu memberikan ruang yang aman dan nyaman untuk anak? Artinya apa ruang yang aman dan nyaman? Tadi contoh yang saya berikan, jalannya anak menjadi sangat klingi dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya juga mengalami trauma, dia mungkin juga ketika si anak itu mengalami klingi, sangat nempel sama si orang tuanya, orang tua nggak siap, dan orang tua bisa jadi meledak-ledak juga. Tapi kalau orang tuanya bisa memproses emosinya dengan baik, ketika si anak klingi, ketika anak marah, ketika anak menangis, orang tua bisa bantu si anak memberikan rasa tenang pada si anak. Kalau ini sudah dimiliki oleh orang tua, maka langkah berikutnya adalah orang tua bisa mendampingi anak dengan mendengarkan anak, menggali anak, apa sih sebetulnya yang ada di pikirannya dia, apa sih yang sebetulnya dia rasakan. Nah, orang tua bisa menggali sudut pandang si anak, gali pikiran dan perasaannya, misalnya dengan mengajak bermain, kemudian misalnya dengan storytelling, ajak cerita, kemudian juga dengan berbagi perasaan, kamu sedih ya, mama juga sedih nih, gitu. Apa yang kamu rasakan, mungkin kalau anaknya dan orang tuanya tinggal di tempat penampungan, gitu ya, menurut kamu tinggal di sini bagaimana, apa rasanya, gitu. Iya, kita sedih ya, gitu. Tapi tenang aja, nanti setelah kondisinya membaik, kita pulang ke rumah, kita beresin rumah kita bareng-bareng ya. Itu hanya bisa diberikan oleh orang tua yang juga stabil dan tenang. Karena kan anak role modelnya adalah orang tua ya. Kalau orang tuanya juga meledak-ledak, orang tuanya juga tidak sehat secara mental, tidak stabil, bagaimana bisa memberikan ruang yang aman dan nyaman untuk si anak?

0: Pendengar, soal mitigasi bencana, sebenarnya di Indonesia tidak kurang sih dengan berbagai macam rencana. Hanya masalahnya memang diimplementasi di lapangan. Misalnya tentang mitigasi. Di Indonesia sudah dikenal istilah mitigasi bencana berbasis komunitas. Ini adalah sebuah cara untuk membangun kesadaran masyarakat akan resiko bencana yang berdasarkan komunitas lokal itu sendiri. Masyarakat lokal yang menjadi aktor utama dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengelola, dan mengurangi resiko bencana di wilayah mereka sendiri. Sehingga ketangguhan masyarakat menjadi kuat. Dan itu semua berangkat dari tingkat akar rumput. Nah, bicara tentang komunitas lokal, kalau bicara soal trauma anak-anak pasca bencana, lingkungan yang seperti apa sih yang bisa mendukung proses trauma healing atau penyembuhan trauma pada anak-anak kita? Dan inilah saran dari psikolog Ibu Monique Sulistiawati untuk kita.
1: Yang pertama, saya sangat menyarankan sebisa mungkin rutinitasnya tidak berubah gitu ya. Rutinitasnya tetap seperti rutinitas anak-anak keseharian sebelum ada bencana. Artinya memang pasti ada perbedaan, tidak mungkin tidak. Tapi misalnya contoh, anak-anak yang sebelumnya bersekolah, mungkin di komunitas ini kita bisa menyediakan ruang belajar darurat sehingga anak rasanya seperti tetap pergi ke sekolah. Anak tetap bisa bertemu dengan teman-temannya. Jadi kita minimal, kita buat kondisinya berbeda seminimal mungkin. Kemudian dari situ kita berikan ruang untuk anak-anak ini berkumpul bersama dengan teman-teman sebayanya, bermain bersama, jadi ada dukungan kelompok di situ. Nah, dari dukungan kelompok ini anak akan merasa bahwa, oh, saya tidak sendirian, ada teman yang juga merasakan hal yang sama. Dan dari dukungan kelompok itu, pemulihan diharapkan lebih cepat terjadi. Role play misalnya.

0: semua, coba lihat apa satu hal yang bisa bikin kamu happy saat ini. Nah itu kan sebetulnya membantu anak untuk mengubah sudut pandangnya. Oke, mungkin anak-anak ini akan bilang, oke, sekarang dengan kita ada di sini, kita bisa kumpul bareng teman-teman, kita bisa punya teman baru, kita bisa kenalan dengan yang lain. Itu membuat mereka jadi, kalau orang awam kan sering bilang ya, rasa bersyukurnya dong ditingkatin gitu. Nah sebetulnya itu salah satu bentuk untuk berpikir positif dan lebih berfokus pada hal-hal yang bisa kita syukuri di hari itu.
1: Pendengar, Froebel pernah mengatakan begini, bermain adalah ekspresi tertinggi perkembangan manusia di masa kanak-kanak. Ya, anak-anak selalu belajar dan menciptakan tempat bagi diri mereka melalui bermain. Bermain adalah cara anak-anak mempelajari dunia. Nah, ungkapan ini ada benarnya, bukan? Bukankah anak-anak kita memang tidak bisa dipisahkan dari dunia bermain? Lantas saat anak-anak mengalami trauma karena bencana, bisa nggak permainan menjadi alat untuk memulihkan emosi dan jiwa mereka yang terluka? Psikolog Ibu Monica Sulistiawati menuturkan pandangannya untuk kita.
0: Untuk trauma healing, permainan yang disarankan itu ada dua macam. Yang pertama, permainan yang terstruktur. Permainan terstruktur itu artinya si anak bisa memprediksi langkah berikutnya dalam permainan itu apa, atau apa yang diharapkan dari permainan itu. Contoh, kalau kita ngomongin permainan terstruktur, permainan tradisional kayak misalnya main congklak, itu permainan terstruktur. Anak tahu apa yang diharapkan, dia cara bergeraknya bagaimana, setelah ini dia gilirannya siapa, bagaimana cara melompatnya, itu dia sudah bisa memprediksi, itu adalah permainan terstruktur. Kenapa permainan terstruktur ini penting? Karena permainan struktur bisa meningkatkan rasa aman pada si anak. Anak tahu apa yang diharapkan darinya, kemudian bagaimana dia harus merespon. Yang kedua, bentuk permainannya adalah bentuk permainan bebas. Nah, salah satu bentuk permainan bebas itu misalnya dengan tadi role play. Bebas, terserah si anak mau jadi apa, ayo kita teriak-teriak gitu. Itu bentuk permainan bebas. Atau misalnya juga menggambar. Menggambar itu kan bisa kita masukkan dalam bentuk permainan. Nah, si anak boleh gambar apa saja, kita sediakan macam-macam warna. Kamu boleh menggambar apa saja. Nah, pada saat dia menggambar apa saja, mungkin akan ada yang menggambar rumah tenggelam, mungkin ada yang menggambar ketika si anak-anak itu bermain dengan anak-anak lainnya gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat mana anak yang sepertinya intensitas traumanya tinggi dan perlu ditangani lebih dahulu. Itu kita bisa lihat dari situ. Nah, dari permainan bebas, si anak juga bisa mengekspresikan dirinya secara bebas tanpa perlu ia khawatir ini boleh atau ini salah atau enggak.

Pendengar, banjir mungkin merendam harta benda kita, tetapi jangan sampai ia merendam semangat kita. Ketangguhan sejati bersinar paling terang di tengah kegelapan. Dan percayalah, mentari akan kembali bersinar di atas lahan yang kering. Pendengar, di tengah situasi bencana, tetaplah kuat, tetaplah bersatu, karena kita lebih besar daripada bencana yang kita alami ini. Saya pamit undur dari program radio Suara Tangguh. Tetaplah tangguh dimanapun Anda berada.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: ...93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Sesama.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,8 FM Respondradio, radio keluarga Anda. Halo Responders, gimana nih kabar kamu tentunya di siang hari ini ya?

93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang Responers. Gimana nih kabar kamu tentunya di jam 11 lewat 13 menit ini ya. Semoga dalam keadaan yang sehat, tentunya juga semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Amin amin ya robbal alamin. Senang banget ya Cici menyapa Responers di program Retro Siang ya, yang sudah lama banget ya enggak bergabung. Maksudnya Cici yang udah lama banget enggak on air ya di program ini. Kayak kita bakalan nostalgia bareng tentunya dengan lagu-lagu lawas dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Baik itu Indo ataupun juga Everlasting. Jadi buat kamu nih yang punya playlist-playlist baik, bega tuh, playlist-playlist bagus maksudnya, playlist-playlist yang enak banget yang kita dengerin pada siang-siang ini, langsung saja bergabung melalui WhatsApp kita di 0811 6622930. Selain itu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Tadi sudah ada yang bergabung ya dari live TikTok kita, yaitu Bang Bonong. Dan dapat salam-salam juga dari Bang Bonong, yaitu salamnya untuk Pak Af yang ada di Tol Lubu Alung, Zidan yang ada di Koto Tuo, dan Tek Mande Ade Taro Tim Sitinjalawi. Oke, sudah Cici bacakan ya salam-salamnya. Selain itu ada juga yang bergabung dari WhatsApp kita ya Responders, datang dari Bunda Dua Putri. Selamat pagi jelang siang Ananda, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu John dari Ari Kosmiran, dan yang manca dengan judul lagu Since You've Been Gone dari Edi Peregrine. Dan salam-salamnya untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi, dan untuk semua responers istimewa untuk Ananda tentunya terima kasih. Terima kasih juga Bundaku, ditunggu lagunya ya. Selain itu responers juga ada yang menyapa-nyapa kita di live TikTok.

TikTok, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya serta salam-salamnya yang pastinya juga bakal Cici bacakan dan Cici putarkan. Walaupun sekarang hari Jumat ya, responers tidak menutup kemungkinan buat kamu request-request lagu ya, karena hari Jumat adalah Jumat berkah di tanggal 11 September 2026. Cici bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Untuk kita responers, mari kita dengarkan dulu satu lagu spesial request dari Bunda, Ari Kosmiren, John.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja, lewat layanan chatbot yang

aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yo, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi sudah kita sama-sama mendengarkan ya, Tak Mungkin dari Diliot. Special request datang dari Bang Zilo dari Kalimantan Timur katanya. Halo Kalimantan, gimana nih kabar di Kalimantan? Semoga tetap baik-baik saja ya abangnya ya, amin amin ya robbal alamin. Dan tentunya Cici masih bersama responders di program Retro Siang yang bakal menemani waktu siang harinya kamu dengan nada-nada nostalgia ya. Pastinya dari jam 11 sampai dengan jam 2 nanti. Buat kamu yang mau nostalgia bareng Cici ya, langsung saja bergabung melalui WhatsApp di 08116622930. Kamu juga bisa telepon tentunya ya. Dan juga selain dari WhatsApp, kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Sekarang Cici lagi live TikTok ya, jadi buat kamu yang mau berinteraksi langsung bersama Cici juga bisa, sambil request-request lagu ya tentunya juga bisa. Ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Buat kamu nih responders di luar jangkauan kita dan juga di luar provinsi Sumatera Barat, bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio biar kamu lebih mudah tentunya dalam mengakses Respon Radio. Ngomong-ngomong tentang masa lalu, kalau misalkan kamu ya responders, nginget apa sih tentang masa lalu? Kalau Cici itu lebih kayak kekenangan yang lebih banyak indahnya ya, walaupun juga banyak yang gak indahnya, tapi kan namanya juga kenangan ya, pastinya yang diingat itu adalah kenangan-kenangan yang baik-baik aja, kenangan yang indah-indah aja. Buat kamu yang mau berbagi cerita juga bisa bergabung ya bersama Cici pada siang hari ini. Cici tunggu kehadiran kamu. Dan tadi responder sudah ada requestan yang bergabung dan juga masuk datang dari WhatsApp kita, yaitu Bang Bulls yang mau dengerin lagu dari Ron Wasserman, yaitu Go Go Power Rangers. Itu siapa sih ya gak tahu dengan lagu itu. Salah satu lagu yang Cici suka juga, dan lagu ini juga jadi soundtrack ya dalam film Power Rangers. Terus juga ada special request datang dari Bang Kafka yang mau dengerin lagu dari Pas Band, yaitu Permata Yang Hilang, serta special request dari Bang Ibnu yang mau dengerin lagu dari Panbers, Relakan dari tahun 1970. Waduh, pas banget ya dengan lagu-lagu batasan lagu dari program kita, yaitu dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Mari kita bangkitkan nostalgia dengan lagu-lagu favorit kamu.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

relakan dari Panbar, special request dari Bang Ibnu yang sudah bergabung di live TikTok kita ya Responders. Dan masih bersama Cici di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Tadi Cici sudah membahas sedikit ya mengenai kalau misalkan tentang masa lalu ya, kamu ingatnya kenangan apa aja nih? Kalau Cici lebih kayak ke dulu ya, pas hari Sabtu dan juga Minggu, mama papa Cici itu ngebolehin untuk nonton TV. Terus akhirnya papa Cici itu sampai Cici tertidur dan akhirnya digendong untuk ke kamar, tidur di kamar. Itu lebih kayak pas bangun-bangun, kok aku udah di kamar aja. Itu kenangan yang paling indah ya menurut aku. Serta dari Bang Kafka ya, main bola sama teman-teman, gak sengaja mocahin kaca masjid karena tendangan bolanya yang kenceng banget. Ini lebih kayak ke Tsubasa gak sih ternyata Bang Kafka ini? Jangan-jangan Bang Kafka adalah... Dan juga ya Responers, ada juga kalau makanan, kata Bang Silo lebih kayak kejajanan seperti es lilin. Aku juga sih ya. Terus kalau Bang Bos, kalau Jumatan ini kenangannya dibawa ayah waktu kecil buat bersihin masjid. Masya Allah. Kalau Bang Farhan, kalau Bang Dian ya maksudnya ya, kalau saya sih lebih kayak ngegulung tikar dulu setelah sholat, terus dapat uang untuk membeli hal yang dia mau di kelas 2 SD. Waduh, ternyata banyak juga ya kenangan-kenangan yang pastinya penting dan juga kayak kalau kita bahas, aduh, ini benar-benar bikin flashback gak sih? Ya tentunya Responders tadi sudah request juga dari live TikTok kita dari kakak dari kakak Cinta Dalam Diam ya, yang mau dengerin lagunya dari TVX yaitu Cuma Main-Main. Cuma sepertinya kakak dari Cinta Dalam Diam ini tidak masuk dalam live TikTok kita lagi ya. Untuk itu mari kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Sperlet, Mama Knows Best. Siapa sih yang gak tahu dengan lagu ini? Lagu yang salah satu Cici suka juga. Selamat mendengarkan.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, Your Family Radio.

Enter Sandman dari Metallica yang telah mengantarkan kita di penghujung jam yang pertama ya responders. Tapi tenang saja, karena Cuy akan kembali lagi hadir dengan lagu-lagu favoritnya kamu di jam kita yang kedua. Untuk kita tetap di 93.9 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, gimana nih kabar kamu di jam 12 siang ini? Masih semangat gak untuk menjalankan aktivitasnya? Harus semangat ya tentunya ya, buat kamu yang lagi bekerja, semangat. Dan buat kamu yang lagi istirahat sambil makan siang dan juga menuju waktu sholat zuhur, Cici mengucapkan selamat menikmati makan siangnya, jangan terburu-buru ya. Dan buat kamu yang lagi menjalankan ibadah sholat Jumat, Cici mengucapkan selamat beribadah bagi yang menjalankannya. Dan buat kamu nih responders yang mau bergabung bersama Cici dengan request-request lagu nostalgia alias lagu-lagu lawas dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006, langsung saja melalui WhatsApp di 0811 662 930, dan juga bisa telepon tentunya. Selain itu, kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta di live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta kamu juga bisa mendengarkan melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Tadi ya di live TikTok kita kata kakak Rida, Kak, Allah bisa didengar di radio? Sudah bisa tentunya Kak Rida ya, sudah bisa mendengarkan di radio. Dan buat kamu nih responers yang lebih kepengen lebih HD tentunya mendengarkan lagu-lagu dari Respon Radio serta lagu-lagu requestan, kamu juga bisa mendengarkan lebih enaknya ya melalui streaming atau melalui aplikasi. Dan di jam kita yang kedua ini sudah masuk requestan tadi datang dari Bang Kulit Badak ya. Dari live TikTok kita yang mau dengerin lagu dari Boy Rimarantika, Angin Malam. Jadi buat kamu requestan terbaiknya Cici tunggu ya sampai dengan jam 2 sore nanti. Untuk itu, Boy Rimarantika, Angin Malam.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, kali ini kita ingin pelajari sifat orang plegmatis. Orang plegmatis adalah orang istimewa yang diciptakan untuk menjadi bantalan emosi bagi orang lainnya. Mereka akan meredakan rencana orang sanguinis yang gila-gilaan. Mereka tidak mau terlalu terkesan dengan keputusan cemerlang orang koleris. Juga tidak menganggap serius rencana rumit orang melankolis. Tidak ada apapun yang mengganggu mereka. Mereka berkepribadian rendah hati, tidak ofensif, sehingga bila kita berada dekat dengan mereka akan sangat menyenangkan. Mereka menghadapi persoalan dengan santai dan secara bertahap. Tidak ingin berpikir jauh ke depan. Salah satu ciri khas orang plegmatis yang mengagumkan adalah kemampuannya untuk tetap tenang ketika mereka berada di pusat badai. Mereka tidak pernah tergesa-gesa dan tidak merasa terganggu oleh situasi yang mengganggu pikiran orang lain.

0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
2: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93 Kemarin FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi lagunya dari Ebit KAD ya, nyanyian pendek buat anak manis berambut panjang. Special request dari Bang Abdul Syukur dari Kalimantan Timur ya. Dan tadi katanya sih sebenarnya lagu dari Ebit GAD aja, terserah Cici aja, Cici yang pilihkan. Oke, dan sudah Cici putarkan ya. Terima kasih telah bergabung Bang Abdul Syukur. Dan tentunya Responers masih bersama Cici dalam program Retro Siang yang bakal menemani waktu siangnya kamu dengan lagu-lagu lawas dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Buat Responers yang mau request-request lagu, yang mau berkirim-kirim salam, serta bercerita nih mengenai masa lalu, walaupun ada lagunya ya, masa lalu biarlah berlalu, kalau bersama Cici kita harus bahas sampai tuntas. Dan Responers, sudah masuk requestan tadi, special request datang dari Bang Pisces Boy ya, yang request dua lagu. Katanya mau dengerin lagu dari Mayang Sari, Tiada Lagi, serta lagu dari The Beatles, yaitu Let It Be. Oke, ditunggu ya Bang lagunya. Dan buat Responers yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Dan buat kamu yang lagi bersiap-siap untuk sholat Jumat serta sholat zuhur, Cici mengucapkan selamat menunaikan ibadahnya. Dan buat kamu nih Responers yang lagi makan, walaupun ya lauknya kurang enak, tapi kalau dengerin suara Cici pasti kayak ada rasa rendang-rendangnya. Jadi buat kamu bisa mendengarkan Cici tentunya sambil ngapain aja, baik itu sambil kerja, sambil mengemudi, sambil istirahat juga bisa, melalui streaming di www.responradio.com serta melalui aplikasi Jati Radio. Dan kamu juga bisa bergabung request-request lagu atau mungkin berkirim-kirim salam di 0811-6622-930. Dan sudah masuk telepon datang dari Bang Tiar ya. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tiar.
1: Halo.
0: Halo Bang Tiar, gimana kabarnya Bang Tiar di hari Jumat ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar masih, baik.
1: Panas.
0: Oh panas. Oke oke. Bang Tiar udah makan siang belum?
1: Belum. Ini baru selesai mencuci.
0: Oh baru selesai mencuci. Oke. Okay. Sambil istirahat nih, gak afdol kalau enggak request lagu. Bang Tiar mau request lagu apa?
1: Ada lagunya Irfan.
0: Irfan ya, bentar.
1: Ya Irfan.
0: Aduh, ternyata belum ada. Irfan-nya pakai F apa pakai V ya, Bang ya? Irfan. Irfan Jonah ya? Irfan Jonah.
1: Ya, betul.
0: Oh iya, mau request lagu apa nih? Ada Jumpa Lagi, Senyumlah Kasih, Anggrek Angen, serta Gadis Impian.
1: Itu. Anggrek Ungu.
0: Ungun ya? Oke, Anggrek Ungun. Oke, Bangku ditunggu lagunya serta salam-salamnya ya. Boleh nih?
1: Salam buat Cici, selamat bertugas. Jangan lupa makan siangnya juga. Dan juga buat seluruh kru Respon Radio yang mungkin lagi istirahat atau yang lagi sedang ibadah sholat Jumatnya. Nah, terus buat responer juga di mana saja berada, yang mungkin lagi mungkin laki-lakinya di masjid ini.
0: Betul.
1: Itu aja deh, misalnya buat Cici, selalu bertugas, selalu dan salam buat keluarga.
0: Oke, oke Bang Tiar ditunggu lagunya ya sambil istirahat setelah mencuci. Oke, assalamualaikum Bang. Ya, assalamualaikum Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sudah bergabung ya Responers dari Sulawesi yang jauh di sana yaitu Bang Tiar yang mau dengerin lagu dari Irfan Jonah yaitu Anggrek Ungun. Serta di live TikTok kita ada yang menyapa dari Bang Ridwan Naudir. Assalamualaikum Mbak Cantik. Waalaikumsalam. Salam dari Kutai Mandalika Lombok. Dan kita mengucapkan HUT Radio Republik Indonesia tanggal 11 September semoga semakin jaya di udara. Amin amin ya Rabbal Alamin. Selamat juga. Oh ya, Cici lupa mengatakan selamat hari jadi radio ya Rasponers di tanggal 11 September. Semoga radio tidak akan pernah mati ya Rasponers, tentunya selagi kamu mendengarkan radio. Untuk kita Rasponers, mari kita dengarkan dulu special request dari Bang Princess Way serta lagunya dari Bang Tiar, sambil Cici menunggu requestan dari Rasponers selanjutnya.

0: sibuk bana bantuannya mani. Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dape hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93 Kemenlah Respon Radio dari keluarga Anda. Masih bersama Cici tentunya di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an, 80-an, 90-an sampai dengan tahun 2006. Buat kamu yang mau dengerin lagu-lagu favoritnya kamu ya, yang biasanya dengerin lagu-lagu lawas atau mungkin pas kamu masih SMA, masih SMP ya, sambil dengerin lagu, boleh langsung saja bergabung bersama Cici dan berikan requestan terbaiknya di 0811 662 930, dan juga bisa melalui telepon ya tentunya di nomor yang sama. Dan buat kamu nih responders yang mau kepoin akun media sosial kita serta bergabung juga bisa melalui Facebook, Instagram dan juga di live TikTok di Respon Radio 93,0 official serta mendengarkan Cici dimanapun saja berada tanpa hambatan tentunya melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Yang tentang kita bahas sedikit lagi ya responders tentang masa lalu. Kalau masa lalu ya, dari beberapa responders yang sudah menanggapi tadi, Cici juga bakal sedikit spill ya cerita masa lalu Cici, yaitu yang biasanya kan papa Cici seorang petani. Walaupun Cici perempuan, Cici sering ngikut ya sama papa Cici itu untuk pergi ke sawah. Walaupun gak ngapa-ngapain ya, tapi itu enak banget. Terus juga dibawain bekal sama mama, siang-siangnya makan di sawah sambil dengerin jangkrik mungkin ya, terus juga ada sambil ada angin sepoi-sepoi, itu pastinya Cici pernah ya ketiduran di sawah, itu enak banget. Itu adalah salah satu kenangan yang gak bisa Cici lupakan juga. Dan sudah masuk requestan tadi, special request dari Bang Pasyapua yaitu Andi Liani, Sangkuplah Aku, serta special request dari kakak Star Shelby, dari Lionel Richie dan Diana Rose, yaitu Endless Love. Untuk kita responder, sebaiknya kita dengarkan dulu kedua lagu ini dan lagu ini ya. Kedua lagu ini juga menghantarkan kita di penghujung jam yang kedua. Tapi tenang saja responder, karena Cici akan kembali lagi di jam kita yang ketiga. Masih akan memutarkan lagu-lagu favoritnya kamu dari tahun 70 sampai dengan tahun 2006. Jangan terlambat ya responders untuk request-request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini. Cici tunggu sampai dengan jam 2 nanti. Andi Liani, Sanggup Lah Aku.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family. Jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,5 Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, kita ketemu lagi di jam yang ketiga tentunya ya. Dan saya kembali dengan lagu-lagu lawas dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Serta salam-salam dari Responers semuanya tentunya di program Retro Siang pada siang hari ini. Dan tentunya Cici bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 alias 1 jam ke depan lagi ya Responers. Buat kamu nih yang mau bergabung serta yang mau request lagu dan juga berkirim-kirim salam, langsung saja di 08116622930 dan juga bisa telepon di nomor yang sama. Serta kamu juga bisa melalui akun media sosial kita ya, sekalian kepoin juga di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan juga buat kamu yang berada di Sabang sampai Merauke ya, alias dimanapun saja berada, tanpa hambatan apapun ya, bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com serta melalui aplikasi Jati Radio. Walaupun tadi ya, sebagai lagu pembuka kita dibuka dengan lagu A Little Piece of Heaven dari Avenged Sevenfold, biar kamu ya responder sedikit lebih bersemangat tentunya dalam menjalankan aktivitas. Apalagi kamu yang sekarang mungkin habis sholat Jumat atau mungkin yang lagi habis makan siang bawaannya ngantuk dengan lagu Avenged Sevenfold ini. Semoga kamu tidak ngantuk ya. Dan responders tadi di live TikTok kita ada kata-kata dari Bang Pasyapua nih. Berprasangka baiklah kepada semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik. Betul sekali. Dan aku juga setuju dengan statement ini ya, Bang Pasyapua ya. Siapa nih yang di sini juga setuju dengan statement ini, yaitu berprasangka baiklah kepada semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik. Karena apa? Karena kalau misalkan kita dikecewakan oleh orang yang kita anggap baik, itu sakitnya gak main-main. Mungkin kamu yang lagi berdiri sekarang adalah orang-orang yang disakiti oleh masa lalu. Kalau kamu mau bercerita mengenai masa lalu kamu, pas banget ya dengan muterin lagu-lagu lawas. Langsung saja hubungi Cici di kontak yang sudah Cici bacakan tadi. Tadi sudah masuk ke requestan yang pertama datang dari Kak Uzumaki ya, dari Shania Twain, yaitu You're Still The One. Ini lagunya You're Still The One na, na, na, na, na, na. Aduh, lupa lirik lagi. Dan tau gak sih kalau lagu ini tuh sering banget diputerin, dan lagu ini kata orang-orang mengenai hal romantis katanya, enggak tahu juga ya. Biasanya orang-orang yang lagi ngeposting foto bareng pacarnya biasanya sering dengan lagu dari Shania Twain ini. Terus juga ada special request tambahan dari Bang Pasyapua, yaitu dari Bon Jovi, This Ain't a Love Song, dan juga dari Bang Kafka ya tadinya. Mau request lagu lagi juga boleh. Lagunya The Tropener-nya Iron Maiden ada enggak ya? Oke, bakal Cici cek nanti ya kalau ada, bakal Cici puterin. Untuk itu responders, mari kita dengarkan kembali lagu-lagu requestan dari responders Shania Twain, You're Still The One.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Guna

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Retro Sing yang bakal membawa kamu bernostalgia dengan lagu-lagu favoritnya kamu dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Dan sekarang sudah berada di pertengahan jam terakhir ya Responers, lebih tepatnya di jam 1 lewat 26 menit. Buat kamu yang lagi istirahat, selamat istirahat ya. Buat Bang Bos katanya yang habis makan di Gon Raya Lamo. Jangan sampai mengantuk ya tentunya. Biar kamu gak ngantuk nih Bang Bos, Cici ada satu tips, yaitu dengerin Radio Respon dan juga dengerin suara Cici yang sangat merdu ini pada siang hari ini ya. Dan tentunya ya buat kamu yang mau bergabung serta yang mau request-request lagu, langsung saja melalui WhatsApp di 0811 662 930. Dan buat kamu juga bisa telepon ya di nomor yang sama di 0811 662 930. Selain itu kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita sambil cek-cek juga ya. Mana tahu ada informasi yang mungkin saja penting dan juga menambah wawasan kamu di Facebook, Instagram, serta di TikTok Respon Radio 93,0 Official. Serta mendengarkan Cici dimanapun saja berada tanpa hambatan melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Ngomongin masa lalu ya, kalau masa lalu itu gak akan pernah yang namanya mati, karena masa lalu itu sudah kita jalani. Waduh. Dan masa lalu ya pasti akan selalu dikenang, walau semakin kamu berusaha untuk melupakan, maka kenangan itu akan semakin terbekas dan juga semakin ingat. Karena apa? Karena semakin kamu berusaha untuk melupakan, maka semakin ingat, karena otak pastinya kayak mikirin kayak aku harus lupain, padahal kamu lagi mengingat-ingat kejadian masa lalu. Jadi biarkanlah masa lalu itu berjalan di masa lalunya dan kita akan berjalan di masa depan juga tentunya. Responder sudah masuk ke requestan tadi, datang dari Kak Star ya yang mau dengerin lagu Nirvana yaitu Smell Like Teen Spirit, serta special request dari Bang Sanjaya ya dari live TikTok kita yang mau dengerin lagu dari Celine Dion, The Power of Love. Untuk kita Responder, mari kita dengarkan kedua lagu ini sambil Cici menunggu requestan-requestan selanjutnya dan juga akan membacakan salam-salam dari Responder yang akan datang. Untuk itu Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

gak perlu banyak kata untuk membuktikan kesetiaan, cukup dengerin lagu ini, lagu Dewa 19, Aku Milikmu. Lagu yang rilis di era 90-tahuan ini memang gak pernah gagal ya membuat hati kita bergetar, apalagi dengan tarikan vokal ikonis dari Ari Lasso yang enak banget. Dan melalui lagu ini ya dari Dewa 19, seolah mengingatkan kita bahwa tentang esensi dari cinta sejati, yaitu sebuah komitmen, setiaan, dan juga keberanian untuk menutup telinga dari segala keraguan serta omongan orang lain di luar sana. Memang kalau sudah menentukan satu hati yang tepat, dunia terasa milik berdua, yang lainnya pada ngontrak. Iya gak sih? Terima kasih ya buat Bang Den yang sudah request lagu ini. Dan lagu ini tuh seperti manifesting juga buat Cici ya, yang semoga saja nanti ketemu dengan orang yang benar-benar mencintai Cici, kayak memberikan seluruh harta benda jiwa raganya buat Cici. Masih di 93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan masih bersama Cici di program Retro Siang yang bakal menemani waktu siangnya kamu dengan lagu-lagu lawas dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Buat kamu yang mau bergabung bersama Cici pada siang hari ini, Cici tunggu sampai dengan jam 2 nanti, kurang lebih 15 menit lagi ya, di 0811 66 22 930. Selain itu kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta di Live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta melalui streaming kamu juga bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada, baik itu kamu sekarang lagi berada di Sabang, di Merauke, atau mungkin lagi di luar negeri nih, di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Tak kita responder, semua kita dengarkan dulu ya lagu dari Scorpions, Still Loving You, kayak Cici yang tetap mencintai kamu, responders.

Unbelievable. Ya, special request dari Bapak Syafua dan lagu ini telah mengantarkan kita di penghujung jam ya. Di jam kita di program Retro Siang. Buat kamu yang telat masuk ya, seperti Kak Dieng ini dan juga seperti Bang Firdaus, jangan khawatir karena program Retro Siang akan kembali lagi hadir setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 11 sampai dengan jam 2. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung dari awal hingga akhir, baik itu melalui radio, melalui streaming atau juga melalui live TikTok. Dan terima kasih juga telah request-request lagu dan juga berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini. Kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya dan jangan kemana-mana responders, karena masih banyak program-program dari Respon Radio yang bakal menemani waktu Jumatnya kamu dengan lagu-lagu favoritnya kamu serta dengan program-program menarik lainnya. Jaga kesehatan, jangan telat makan, dan buat kamu yang keluar rumah ya, jangan lupa memakai masker karena kita ketahui ya udara sekarang kurang baik. Kesepian terima kasih, sekian terima kasih. Cici pamit undur diri di ruang udara serta ruang siaran. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama Cidi, berita pertama datang dari pemerintah tengah mengkaji peraturan karya atau konten yang dibuat menggunakan kecerdasan artifisial atau yang disingkat dengan AI dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan bahwa penggunaan AI khususnya dalam bidang jurnalistik perlu diantisipasi melalui regulasi yang dapat menjadi panduan bagi industri media. Nezar menyebut pembahasan revisi UU Hak Cipta harus berlangsung dan masih berlangsung, termasuk menentukan sejauh mana konten buatan AI akan diatur. Pemerintah juga mengkaji perlindungan terhadap karya jurnalistik, termasuk apakah seluruh produk jurnalistik akan mendapatkan perlindungan hak cipta atau hanya bagian-bagian tertentu. Anggota Dewan Profesor Universitas Katolik Atmajaya Profesor Selvi Sinaga menilai persoalan hak cipta terkait AI semakin penting karena sejumlah perusahaan media di luar negeri telah menggugat perusahaan AI. Ia mencontohkan gugatan The New York Times terhadap OpenAI dan Microsoft, serta gugatan Nikkei dan Asahi Shimbun terhadap Perplexity terkait penggunaan karya jurnalistik dalam penggunaan teknologi AI. Menurut Selvi, Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia saat ini belum secara khusus mengatur penggunaan karya berhak cipta oleh AI, sehingga revisi Undang-Undang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum. Selain itu menyinggung Perpres nomor 32 tahun 2024 yang mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas termasuk melalui lisensi berbayar bagi hasil atau data agregat pengguna dengan perusahaan tersebut.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang disingkat dengan KPAI memberikan perhatian khusus terhadap dugaan keracunan setelah anak-anak mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyatakan dampak kejadian tersebut tidak berhenti setelah korban mendapatkan perawatan medis karena sebagian anak masih mengalami gangguan kesehatan berulang dan kembali membutuhkan perawatan. Menurut KPAI, kondisi tersebut juga berdampak pada pendidikan, psikologis anak, kehidupan bangsa, hingga kemampuan ekonomi orang tua. Komisi Nasional Disabilitas mencatat sebagian besar korban bahkan mengalami kondisi disabilitas berat. KPAI juga menilai penanganan korban harus mencakup pemulihan kesehatan, pendampingan psikososial, pemantauan pasca rawat, dukungan pendidikan dan perlindungan sosial termasuk bantuan bagi keluarga. KPAI juga menyoroti besarnya beban ekonomi yang harus ditanggung keluarga korban, mulai dari biaya transportasi, pendampingan dan perawatan hingga kehilangan waktu bekerja. Jasra menegaskan negara harus hadir hingga proses pemulihan selesai, sebab trauma dan tekanan psikologis yang tidak ditangani berpotensi berkembang menjadi persoalan psikososial jangka panjang. Selain pemulihan korban, KPAI juga meminta dugaan pelanggaran hukum dalam kasus MBG ditangani secara profesional, independen, transparan, dan berbasis bukti. KPAI juga meminta apabila penyelidikan menemukan unsur pelanggaran yang merugikan korban, mekanisme pertanggungjawaban dan pemulihan termasuk kemungkinan pemberian ganti kerugian sesuai aturan benar-benar dijalankan.

Musim badai Atlantik tahun ini berpotensi mencetak rekor baru karena hingga memasuki puncak musim, belum terbentuk satupun badai hurricane. Jika kondisi ini berlanjut, Atlantik dapat mencatat periode terlama tanpa pembentukan badai di era satelit. Rekor sebelumnya terjadi pada 11 September 2002 dan 2013. Hingga saat ini baru terdapat 5 badai tropis bernama yakni Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, dan juga Edward. Kondisi tersebut berbeda dengan Samudra Pasifik Timur yang mengalami musim-musim badai cukup aktif. Hingga kini telah terbentuk 13 bernama termasuk 5 badai besar. Badai utama terbaru Lowell menerjang Hawaii dengan membawa angin kencang, hujan deras yang memicu banjir serta gelombang tinggi. Penurunan aktivitas badai di Atlantik terutama dipengaruhi fenomena El Nino yang menyebabkan peningkatan geser angin di lapisan atas atmosfer Atlantik. Kondisi ini dapat mengganggu dan memecah struktur awan badai hingga menghambat pembentukan badai tropis maupun hurricane. NOAA memperkirakan El Nino tahun ini berpotensi menjadi salah satu yang terkuat sejak 1950 dengan puncak diprediksi terjadi pada November atau Desember. Selain El Nino, sebaran debu dari gurun Sahara turut menghambat pertumbuhan badai karena membawa udara kering dan berdebu melintasi Atlantik. Kondisi aktivitas badai yang rendah diperkirakan masih berlangsung setidaknya hingga pekan depan. Musim badai Atlantik sendiri dijadwalkan berlangsung hingga 30 November.

Berita selanjutnya datang dari pegiat olahraga Fanny Ghassani. Menilai olahraga lari kini semakin berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Lari tidak hanya bertujuan menjaga kebugaran atau mengejar catatan waktu, tetapi juga menjadi aktivitas sosial yang mempertemukan orang-orang dengan minat yang sama. Perkembangan komunitas lari turut membuat olahraga tersebut semakin mudah diikuti oleh berbagai kalangan, baik pemula maupun pelari berpengalaman. Perwakilan Imrod Runner Gatot Sudarsono menyatakan komunitas memberikan ruang yang untuk berlatih berbagi pengalaman sekaligus membuat aktivitas lari terasa lebih terbuka dan menyenangkan. Meski semakin populer, peningkatan partisipasi dalam kegiatan lari perlu diimbangi dengan kesiapan fisik, terkhususnya untuk jarak jauh. Heat Emergency, MRCC, Siloam Hospitalis, Semanggi, Dr. Jen Rosalin mengingatkan pentingnya latihan bertahap, pengaturan hidrasi, mengenali kondisi tubuh, serta melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan kebutuhan sebelum mengikuti aktivitas dengan intensitas tinggi. Antusiasme masyarakat terlihat dari penyelenggaraan Crystalline Run Experience 2026 yang diperluas ke Surabaya dan juga Jakarta. Seri di Surabaya pada Juli diikuti sekitar 3.500 peserta, sementara seri Jakarta yang akan digelar 4 Oktober dengan kategori 2,3K, 5K, 10K, dan 21K. Penyelenggaraan juga berencana membentuk komunitas Crystalline Run sebagai wadah latihan bersama bagi para pelari dari berbagai tingkat pengalaman.

air bah dari hulu Gunung Merapi menerjang lokasi pembangunan jembatan penyeberangan warga di Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis 10 September sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Wali Negari Bukit Batabuah Firdaus menyatakan aliran air datang secara tiba-tiba dengan membawa material kayu dan juga batu. Meski kondisi di sekitar lokasi sebelumnya terlihat normal dan tidak terjadi hujan. Firdaus menjelaskan hujan deras justru terjadi di kawasan Gunung Merapi dan Batang Salisih sehingga aliran dari air hulu bergerak menuju Bukit Batabuah. Besarnya debit air dan juga material yang terbawa membuat aktivitas pembangunan jembatan dihentikan sementara demi keselamatan pekerja serta mengantisipasi kemungkinan adanya aliran susulan. Menjelang Kamis sore, aliran air mulai kembali normal. Pembangunan jembatan direncanakan dilanjutkan pada Jumat pagi apabila kondisi tetap aman. Peristiwa tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya kewaspadaan terhadap aliran air dari kawasan hulu, terutama di wilayah yang sebelumnya terdampak banjir lahar dingin dan juga banjir bandang. Firdaus menyatakan masyarakat telah meminta sejak bencana 2004 agar jembatan yang lama memiliki tiang dibongkar serta alir sungai diperlebar dan diperdalam. Upaya tersebut kemudian dilakukan sebagai bagian dari penanganan pasca bencana. Menurutnya, kejadian terbaru menunjukkan pelebaran dan pendalaman sungai penting agar aliran air dari hulu dapat melewati kawasan tersebut dengan lebih lancar dan mengurangi resiko luapan.

RRI Bukit Tinggi Abdul Ghaffar Zakaria. RRI kembali menegaskan perannya sebagai rumah informasi masyarakat. Abdul Ghaffar Zakaria menyatakan RRI memiliki sejarah penting dalam perjuangan bangsa, termasuk ketika suara dari Studio Tinggi Sumatera Barat pada 22 September 1948 mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Sepanjang 2026, RRI Bukit Tinggi memperkuat siaran dan konten lokal berbasis kearifan Minangkabau melalui dialog publik, mimbar agama, serta transformasi digital berupa YouTube, podcast, dan media sosial. Jumlah pendengar dan pemirsa digital disebut meningkat 25%. RRI Bukit Tinggi juga berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda, serta menghadirkan siaran berkualitas yang turut melestarikan cerita dan fakta Minangkabau. Sinergi telah dilakukan dengan sejumlah daerah, antara lain Bukit Tinggi, Agam, 50 Kota, Tanah Datar, Padang Panjang, Payakumbuh, Pasaman, dan Pasaman Barat. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi, Ibnu Asis, mengapresiasi peran RRI selama 81 tahun dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta berharap RRI semakin maju dan juga edukatif. Rangkaian Hari Radio ke-81 juga diisi berbagai kegiatan seperti Bintang Radio, RRI Fest, Bazar UMKM, Sepeda Gembira, dan Bakti Sosial di Panti Asuhan.

berita terakhir datang dari stasiun. Meteorologi kelas 2 Minangkabau mengeluarkan peringatan terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat pada 11 hingga 13 September 2026. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer, terdapat sejumlah gangguan cuaca seperti gelombang Rossby ekuatorial, daerah pertemuan arus atau konvergensi serta belokan angin atau ini disebut dengan shoreline yang aktif di wilayah Sumatera Barat. Kondisi tersebut diperkuat oleh anomali positif suhu muka laut di perairan barat Sumatera Barat yang akan meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara intensif di sejumlah wilayah. BMKG mengimbau masyarakat dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan terhadap kemungkinan terjadinya cuaca ekstrim yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Selama periode tersebut, kondisi siaga ditetapkan untuk Padang, Padang Pariaman, Pariaman, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Pesisir Selatan, Solo, dan sementara itu di 50 kota

0: Tanah Datar, Sijunjung, Darmasraya, dan Solok Selatan berada dalam kondisi waspada. Untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim, masyarakat diminta untuk mengenali titik-titik rawan bencana dan memperbaharui informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas. Masyarakat juga diimbau untuk mencari lokasi yang aman apabila terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi dan durasi yang panjang. Peningkatan debit atau tinggi muka air sungai maupun jatuhan material longsoran. Selain itu, setiap kejadian bencana diharapkan segera dilaporkan dan masyarakat diminta mengikuti arahan petugas dalam upaya penanggulangan bencana. Informasi mengenai kondisi cuaca dan peringatan dini Sumatera Barat dapat dipantau melalui info BMKG untuk perangkat Android dan iOS, akun Instagram @BMKG Minangkabau, serta layanan WhatsApp di nomor yang tercantum dalam rilis resmi BMKG. Press release tersebut dikeluarkan di Padang Pariaman pada 10 September 2026 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Diki Irmawan.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Dunsana Pandanga, Basuo Balia dalam siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk adapi hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dunsana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 082155668003. Kami ulangi Dunsana 082155668003. Dan jangan lupa Dunsana, tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dunsana. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dunsana Pandanga, pernahkah kita berpikir, baako ado anak nan aco di berangan, malah makin susah diatur? Atau mungkin, tanpa kita sadari, caro kita maaja joman disiplinkan anak, malah membuai anak takui. Apalagi membantah, menghukum, atau mempermalukan anak di muka orang lain bisa membuat anak jadi lebih elok. Lalu, baako kalau salah moko, nan paralu diperbaiki indak cuma tingkah laku anak, tapi caro orang tua mandidiaknya. Dunsana Pandanga, disiplin emang pantiang, tapi disiplinan salah bisa meninggalkan luko nan indak talie. Sabalunnya, disiplinan bana bisa membantu membantu karakter anak sampai gadang. Kini, mari kita ikuti kisah Aul, Marin, Jodila dalam cerita kesalahan dalam mandidi anak.

0: Alah barakali ayah lah mengecek, jangan main bola dalam rumah. Lihat tuh, vas bunga pacah. Ang memang gak pernah mendanga yo.
1: Ayah, sabar dulu ayah. Anak tuh bukannya sengaja.
0: Kalau gak diberangan kini, bisa pasti diulangnya balik.
1: Tapi setiap kali diberangan caro tuh, anak malah makin takut sama ayah.
0: Takut itu ancak, biar ada efek jera.
1: Sebentar, kayaknya ada Dila yang tiba.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, masuklah Dila.
2: Tadi ambo mendengar suara ribut dari luar, ada apa tuh?
1: Iko Dil, gak sengaja tadi anak kami memacahan pas bungo, pas main bola.
0: Ambo cuma mendisiplinkan anak. Anak zaman kini kalau ndak dikarehan, beko makin menjadi-jadi.
2: Boleh ambo batanyo?
0: Silakan.
2: Menarik udah awul, apa arti disiplin?
0: Yo, mahukum kalau ba salah.
2: Kalau ba itu, setiap orang yang dihukum pasti berubah jadi lebih baik.
0: Yo, harusnya kan ba itu.
2: Alun tantu.
0: Maksudnya?
2: Ada anak yang berubah karena sadar. Ada juga yang berubah karena takwi. Kalau cuma takwi pas orang tuanya udah ada, bisa saja diulanginya balik.
1: Nah, itu juga salamoku ambo pikirkan.
0: Jadi ambo salah.
2: Bukannya soal salah atau bana. Kadang kita cuma menerima cara mendidik dari orang tua dulu tanpa memahami dampaknya. Ambo pernah menangani anak di sekolah. Setiap kali basalah, ayahnya selalu membantah. Awalnya memang anak tuh patuah, tapi lamu-lamu jadi pendiam. Kalau guru batanyo, inyo takwi manjawe, takwi salah, takwi diberangan.
1: Kasihan bana yo Dil.
2: Ado lain yang lebih barek. Ado anak nan di rumah selalu dilaka. Pas di sekolah malah inyo nan malaka orang. Karena nan dipelajarinyo di rumah kalau berang yo malaka.
0: Ambo memang dah pernah malaka, tapi kadang ambo membantah.
2: Bentakan dan tarik-tarik saja bisa meninggalkan luko. Anak kemungkinan lupo jo kato-katonyo, tapi rasa dalam hatinyo acok tabawo sampai gadang.
1: Kadang sesudah diberangan, anak kita diam seharian. Ambo kira inyo menyasa.
2: Alun tentu, bisa jadi inyo lai kehilangan rasa nyaman. Anak yang terlalu acok diberangan bisa berpikir, ayah indak sayang sama kita. Padahal nan salah cuman tingkah lakunyo, bukan dirinyo.
0: Baru kini ambo sadar, setio sesudah berang, ambo jarang menjalehan. Nah penting emosi ambo tuh keluar dulu.
2: Nah, itulah kesalahan nan acok tak jadi. Kita ingin memperbaiki tingkah laku anak, tapi malah melukoi hatinya.
1: Kadang kita sibuk menghukum anak, tapi lupa majan yang batuan.
0: Kalau bayi itu carunan bana ba?
2: Pertama, pisahkan antara tingkah laku jo anaknya. Jangan mengecek ang mada, tapi katakan perbuatan tu indah elok, supaya anak tahu inyo tetap disayangi. Dan diperbaiki itu perbuatannya.
1: Batuan juga tuh.
2: Kedua, buat aturan nan jaleh. Misalnya, bola cuman boleh dimainkan di halaman. Kalau melanggar, agia konsekuensi nan disepakati. Bukannya hukuman karena orang tua lay emosi.
0: Jadi bukannya marah sesuku hati.
2: Batua nan katigo, bari contoh. Kalau orang tua ingin anak bakato sopan, orang tua harus bakato sopan. Kalau ingin anak pandai mengendalikan emosi, orang tua harus belajar mengendalikan emosi. Karena anak lebih banyak maniru daripada mandanga.
1: Batua tuh.
0: Ambo jadi inge. Patang ambo melarang anak berang, padahal ambo surang acok berang.
2: Nah, anak belajar dari apo nan inyo liek satiok hari.
0: Terima kasih Dila. Hariko ambo banyak belajar. Ternyata disiplin bukan nyuma membuat anak takui, tapi membantu anak jadi urang nan batanggung jawab.
1: Dan sadutu dimulai dari cara orang tua bakato. Caro orang tua basikap.
2: Indak ada orang tua nan sempurna. Kita sadonyo sama-sama belajar. Nan pantiang, jan berhenti memperbaiki diri, karena anak bukan cuman mandangan nasihat kita, tapi inyo memilih dan mencaliak caro hidup kita.
0: Mulai hariko, ambo ingin lebih banyak mengajari daripada memberangan.
1: Mudah-mudahan, anak kita tumbuh bukannya karena takut jo orang tuanya, yo ul, tapi karena mengerti mano nan batua.
2: Karena Disiplin yang paling elok selalu dibangun di ateh kasih sayang, keteladanan, jo komunikasi nan elok.

Sana pandanga, setia orang tua tentu ingin mencari anaknya tumbuh jadi pribadi nan elok. Tapi, perlu kita ingat, tujuan disiplin bukannya supaya anak takut berbuat salah, melainkan supaya anak memahami manan bana jo baraja bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Anak mungkin akan lupa jo kato-kato nan kita ucapkan, tapi nyo indak akan lupa ba'a caro kita memperlakukan dirinya. Karena itu, marilah kita ma'ajan anak jo ketegasan nan disaratoi kasih sayang, memberi contoh nan baik, jo membangun komunikasi nan saling menghargai. Mudah-mudahan kisah hariko mengingatkan kita bahwasannya perubahan indak cuman dimulai dari anak, tapi dari orang tua nan tarik belajar jadi pendidik nan paling elok di dalam rumah.

Terima kasih Dunsana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon Dunsana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi Dunsana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa Dunsana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dunsana. Siaranku Dunsana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai bersua balia di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli.

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum dun sanak sadonyo, selamat sore baaka banyo di sore hariko. Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya masih sumange yo bakarajo di hari Jumat tanggal 11 September 2026. Bahasa kemarin tentunya di dalam program Lama Bana, program kesayangan Densana yang akan mengawalan Densana jo lagu-lagu Minang dan denang-denang Minang dari artis favorit ataupun lagu-lagu favoritnya Densana. Untuk Densana capek lah, request langsung saja di sore hariko. Bisa langsung bergabung di 082155668003. Nah, untuk Densana yang nio request pula dari WhatsApp atau mungkin nyo nelpon boleh bana, langsung saja di 08 sabale 6622930. Nah, dan sana bisa pula bergabung dari media sosial kita yo, mulai dari Facebook, dari Instagram atau dari live TikTok kita di akun @responradio 93,0 official. Jangan sampai talambe, soalnya kece urang ndak taraso do lama banako. Nyo cuman 3 jam. Nah, tapi beko ndak taraso 3 jam tuh. Nah, daripada diundur-undur, langsung saja bergabung request lagu terbaik, lagu Minang yang bisa mengoyaan ataupun menambah sumange di siang hari menuju sore hari kok. Nah, tentunya dun sana kita lah dapet requestan lagu dari Bunda Duo Putri yang lah bergabung dari WhatsApp kita. Kita baca dulu lah, ada WhatsApp dari Bunda Duo Putri. Sore Ananda, sore kembali Bunda. Tetap semangat terus ya Bunda Duo Putri, request lagu judul Caya Udah Dia dari Trio Sakandua. Salam-salam untuk sedolah krusia respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responers di mana saja berada. Istimewa untuk Ananda tentunya. Makasih. Sama-sama Bunda. Nanti ditunggu lagunya akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini ya Bunda. Dan tentunya juga tidak hanya dari WhatsApp kita tapi dari live TikTok kita sudah bergabung ada Bang Ryu Azuri, David Istanbul, Kamari Pentang. Jadi kita putarkan beko lagunya yo Bang Ryu. Ditunggu beko lagunya dari David Istanbul. Dan untuk dun sana yang nio bergabung ataupun nio mendengarkan siaran kita di sore hari ko, bisa dari streaming kita yo di www.responradio.com. Atau mungkin dun sana yang punya radio di sekitaran Pasar Kasang ataupun Padang Pariaman, nah langsung saja setel radionya di 93,0 FM. Atau mungkin yang jauh tapi nio mendengarkan dari aplikasi, nah tenang, kita lah ada aplikasi Radio Jati. Di download dulu di Google Play Store-nya, beko langsung saja cari channelnya Respon Radio. Untuk itu di sore hari ko yo, karena alado masuk requestan lagu, kita dengarkanlah saja langsung lagu pertama dari Bunda Duo Putri, Caya Udah Dia, Trio Sakandua.

0: Selamat sore Responders, hari ini kita akan mendengarkan sedikit informasi terkait himbauan potensi cuaca ekstrim yang ada yang akan terjadi di Sumatera Barat dari tanggal 11 hingga 13 September 2026. Bersama saya Marin, saat ini sudah hadir juga Kepala BPBD Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Emri, yang akan membagikan beberapa informasi tentunya yang penting dalam rangka kita menghadapi bencana tersebut. Halo, selamat sore Bapak Emri.
1: Selamat sore, Bu.
0: Iya, dengan saya Marin hari ini Bapak.
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, alhamdulillah baik. Bapak, kita mau bertanya beberapa pertanyaan sama Bapak nih Pak. Terkait potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi di Sumatera Barat Pak. Dari BMKG kelas 2 Minangkabau, itu katanya menetapkan Padang Pariaman dalam status siaga terhadap potensi cuaca ekstrim hingga 13 September. Bagaimana BPBD melihat tingkat ancaman yang mungkin dihadapi masyarakat, khususnya banjir bandang dan tanah longsor, Pak?
1: Ya, baik, terima kasih. Tentu dengan adanya press release dari BMKG ini, tentu ini adalah suatu kesiapsiagaan yang perlu kita tingkatkan. Informasi mitigasi bencana yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya potensi bencana, terutama bencana potensi bencana hidrometeorologi yang bisa terjadi di Kabupaten Padang Pariaman menurut press release dari BMKG itu sendiri. Gitu.
0: Oke, Pak. Oh. Baik. Lalu berbicara tentang kesiapsiagaan ya, Pak. Apa saja langkah kesiapsiagaan BPBD sejak peringatan dini ini dikeluarkan? Baik mungkin dari sisi personel, peralatan, atau juga koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan nagari, Pak.
1: Ya,

0: kita harapkan dapat mengenali titik-titik rawan bencana, kemudian melakukan pembaruan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas. Kemudian kita juga mengimbau kepada masyarakat agar masyarakat bisa mencari tempat-tempat aman apabila terjadi hujan lebat dengan durasi yang cukup tinggi dan lama. Nah, tentu ini sangat membahayakan masyarakat, terutama masyarakat yang bermukim di bawah tebing atau di sepanjang aliran sungai. Nah, ini kita imbau kepada masyarakat apabila dengan kondisi cuaca seperti itu, masyarakat agar mencari atau mengevakuasi diri ke tempat-tempat yang lebih aman. Jangan menunggu hujannya lebat, kemudian baru kita melakukan evakuasi. Kita takut nanti masyarakat bisa terjebak dan pertolongan lambat untuk diberikan kepada masyarakat tersebut. Karena terus terang, tentu penyelamatan yang lebih tinggi itu adalah penyelamatan dari pribadi masing-masing sebelum orang lain memberikan pertolongan kepada kita sendiri. Jadi masyarakat harus tangguh dulu untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan bencana yang bisa terjadi di sekeliling mereka. Seperti itu, Pak. Kemudian kita juga koordinasi juga dengan dengan instansi-instansi lintas sektor, kemudian seluruh OPD Kabupaten Padang Pariaman, Pak Bupati menginstruksikan bagaimana kita apabila terjadi bencana tentu kita harus siap untuk menghadapi ini dan memberikan pertolongan kepada masyarakat. Kita berharap mudah-mudahan bencana ini tidak terjadi di daerah kita. Seperti itu.
1: Oke, Pak. Lalu terkait titik-titik tadi yang Bapak sampaikan untuk wilayah di Sumatera Barat yang saat ini memiliki risiko paling tinggi, Pak, terhadap cuaca ekstrim ya, seperti banjir, longsor, pohon tumbang, dan angin kencang di mana saja, Pak?
0: Iya. Mungkin lebih khusus ke Padang Pariaman ya, Bu, ya. Untuk Padang Pariaman, mungkin kita lebih khusus wilayah kita, terutama daerah-daerah yang berada dilalui oleh aliran-aliran sungai, seperti aliran Sungai Batang Anai, aliran Batang Piaman, aliran sampai ke Batang Gasan. Itu banyak sungai yang melalui wilayah-wilayah kita. Kepada itu adalah daerah-daerah yang rawan terhadap bencana. Jadi seperti kalau di arah Batang Anai itu terutama daerah Kayu Tanam, daerah Sungai Saria, kemudian daerah Limokoto Timur, itu untuk daerah banjir, Sungai Limau, Batang Gasan, Kampung Dalam, itu sangat rawan. Kemudian daerah-daerah ketinggian seperti daerah Limokoto Timur, Kampung Dalam, juga termasuk Kayu Tanam, Anduriang itu, termasuk empat Koto Aur Malintang dan Sungai Geringging. Daerah-daerah yang berada pada ketinggian itu juga kita imbau untuk waspada terhadap terjadinya bencana longsor, gitu, Bu.
1: Oke, baik, Pak. Terkait tindakan yang bisa dilakukan masyarakat, Pak, ketika hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada malam hari dan kondisi menjadi sulit untuk dipantau, kira-kira apa yang bisa dilakukan masyarakat, Pak?
0: Ya, seperti tadi kita harapkan masyarakat kalau memang hujannya durasinya cukup tinggi dan berlangsung sangat lama, kami harapkan masyarakat untuk bisa melakukan evakuasi diri, cari tempat yang lebih aman gitu. Apalagi kalau terjadi pada malam hari ini tentu kondisinya sangat sulit, orang pada tidur. Jadi masyarakat kita harapkan apabila kondisi seperti itu carilah tempat yang lebih aman, rumah-rumah saudara atau masjid, surau yang ada di sekitar ini yang cukup aman, yang berada pada daerah ketinggian dan aman juga dari bencana longsor, itu kalau bisa dimanfaatkan untuk pengungsian sementara. Oke, seperti itu.
1: Baik, Pak. Lalu saat terjadinya bencana, Pak, bagaimana mekanisme masyarakat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada BPBD agar segera mendapatkan penanganan?
0: Ya. Jadi pada saat terjadi bencana, kita melalui pemerintah sampai pemerintah terdepan, yaitu Nagari, masyarakat kita harapkan bisa dipantau secara terus-menerus oleh pemerintah Nagari. Dan tentu juga masyarakat bisa melaporkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, melaporkan kepada pejabat-pejabat pemerintahan, baik itu di dekat Nagari, di dekat Korong, kecamatan, dilaporkan. Kemudian termasuk juga kepada BPBD. Koordinasi

0: kepada TNI Polri, kita harapkan bisa disampaikan. Kepada BPBD, kita selalu menyampaikan nomor kontak layanan Pusdal Op kita di nomor 081166, mungkin ini bisa diinformasikan lebih lanjut, 22114 gitu. Jadi masyarakat bisa kontak di sana untuk menyampaikan setiap kejadian-kejadian bencana. Supaya apabila kita menerima informasi ini bisa kita koordinasikan lebih lanjut dengan lintas sektor, dengan TNI Polri, dan seluruh elemen-elemen yang ada di masyarakat untuk dilakukan tindakan-tindakan penanggulangan.
1: Oke, baik Pak. Lalu yeah. Untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lereng atau mungkin kawasan rawan longsor, Pak, apa saja tanda awal longsor yang harus diperhatikan atau dikenali sejak dini oleh masyarakat, Pak?
0: Iya, biasanya longsor itu sebelum terjadi longsor itu biasanya terjadi apa longsoran kecil-kecil, bisa kita lihat biasanya, dan itu kalau terjadi hal-hal yang seperti itu, kita harapkan masyarakat cepat melakukan evakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Apalagi adanya curah hujan air yang cukup banyak melalui bukit itu, khawatir kita bukit itu sudah kedap air, kemudian nanti akan mudah terjadi longsoran gitu. Jadi apabila seperti itu, cepat mencari tempat-tempat yang lebih aman gitu.
1: Oke, baik Pak. Terkait mungkin barang-barang yang harus dipersiapkan, Pak. Apa saja barang penting yang sebaiknya disiapkan keluarga sebagai bagian dari tas siaga bencana jika sewaktu-waktu harus meninggalkan rumah, Pak?
0: Ya, hal penting yang harus dibawa pertama tentu surat-surat berharga harus kita, apakah kita amankan dulu ya. Kita amankan dulu, kemudian tentu yang sangat penting sekali adalah pakaian. Pakaian kita apakan, kita masukkan ke dalam tas siaga bencana kita. Kemudian kalau bisa juga ada logistik cadangan makanan yang bisa, yang ringan, yang bisa kita bawa sebagai cadangan makanan dalam kondisi darurat. Kemudian juga tentu uang, ini juga bisa kita amankan, kita bawa sewaktu-waktu kalau terjadi bencana. Jadi apabila terjadi bencana, nanti uang ini kalau ada bisa kebutuhan-kebutuhan ini bisa kita beli, tentu uang yang kita standby-kan di kantong kita ini tentu juga bisa untuk memenuhi kebutuhan kita. Termasuk juga senter, Bu. Senter, kemudian jas hujan ini sangat penting, sangat vital, yang harus selalu kita sediakan. Apabila terjadi bencananya malam hari, tentu penerangan ini juga sangat penting gitu. Sangat penting. Kemudian juga jas hujan, untuk agar pakaian kita tidak terlalu banyak yang harus kita standby-kan sebagai cadangan pakaian gitu. Seperti itu saya rasa.
1: Oke, baik Pak. Lalu untuk seluruh masyarakat dan beberapa daerah yang terdampak cuaca ekstrim yang saat ini harus tetap bekerja, beraktivitas atau melakukan perjalanan, apa pesan dan himbauan paling penting dari BPBD, Pak, agar masyarakat tetap aman selama potensi cuaca ekstrim berlangsung?
0: Ya, selama cuaca ekstrim, masyarakat tentu perlu juga tetap bekerja, aktivitas harus tetap dilakukan, dapur harus tetap berasap ya, Bu ya.
1: Iya,
0: tentu masyarakat juga harus memperhatikan ketika mau melakukan aktivitas itu, mohon dilakukan update terhadap kondisi cuaca sebelum kita melakukan pekerjaan. Dengan kita melakukan update cuaca ini, mudah-mudahan ini dapat membantu kita sebagai pedoman kita sebelum kita melakukan pekerjaan. Mudah-mudahan kita dengan update itu kita terhindar dari bencana yang mungkin terjadi di tempat lingkungan pekerjaan yang kita lakukan.
1: Oke, amin. Dan terima kasih Pak untuk informasi dan juga himbauannya ya Pak. Serta ya, mungkin kalau juga ada informasi resmi selanjutnya bisa disampaikan juga kepada kita Respon Radio supaya bisa juga memberitahukan kepada masyarakat yang mendengarkan radio, Pak.
0: Oke, siap. Insya Allah kita selalu memberikan informasi kepada masyarakat.
1: Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Selamat sore, Bapak.
0: Selamat sore.
1: Oke. Dan responers, itu dia informasi dan himbauan dari Kepala BPBD Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Emri. Semoga informasi yang disampaikan menjadi informasi yang berguna untuk kita dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim di Sumatera Barat. Untuk itu kita akan kembali melanjutkan dalam program Lama Bandar.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Satu Dendang dari Elsa Pitaloka, Anak Si Pasan, lah membawa kita di menit 54. Dan lagu tadi merupakan requestan langsung dari Dunsana kita yang bergabung di live TikTok, ada Bang Ibnu Saud. Untuk itu Dunsana sadanya seperti biasa yo, karena lah di penghujung jam pertama kita tutup dulu perjumpaan kita untuk di jam pertama kok. Tapi bukan berarti kita berpisah, karena kita masih akan melanjutkan di jam kedua. Tentunya masih dalam program Lama Bana dan masih Bahasa Memarin. Untuk lagu-lagu Dunsana yang lah bergabung akan kita putarkan di jam kedua yo. Jadi harap basabah sabawa tabawa taputa lagu wak beko yo. Dan untuk Dunsana yang masih nio bergabung masih bisa dan masih marin tunggu tentunya beko, karena program Lama Bana akan kita jalankan sampai jam 6 sore beko. Untuk itu sambil menutup perjumpaan kita di jam kedua ko, kita dengarkanlah satu dendang requestan dari Dunsana kita, yaitu judulnya Madu Taraso Tubuh dari Randa Putra featuring dengan Rana Lida. Special request dari Bang Kang Mas Putra Cancer.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tangi di rumah gadang dari David Istanbul. Rekosan lagu dari Bang Farhan yang telah bergabung dari live TikTok kita di sore hariko. Tentunya sudah membuka kembali perjumpaan kita di program lama banget. Dan kini kalau masa di jam kadio ya dun sana. Dan tentunya untuk dun sana sandonyo yang masih request lagu atau mungkin alah request lagu, lagunya akan marin putakan di jam kaduoku serta mungkin kalau enggak sampai beko di jam ketiga ya dun sana. Dan seperti biasa masih sama jo jam patamu, mungkin dun sana yang nio bergabung ataupun nio request lagu atau mungkin nio bakirim-kirim salam di hariko yo. Karena hariko tanggal 11 September 2026 bertepatan pulo jo hari radio nasional. Nah, di sore hariko mari nio bana mendengarkan pesan-pesan dari dun sana untuk radio atau mungkin ada kesan jo pesannya di hari radio ko atau mungkin ada harapan dun sana untuk radio yo, entah itu radio respon ataupun radio yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Dan untuk dun sana yang nio bergabung bisa langsung di 0821 5566 8003 atau bisa pula di 0811 6622 9300. Dan di sore hari kok kita lah dapet telepon dari Uda Fitro yang akan bergabung juga kita dan menyapa kita. Sedalamnya kita angkat dulu telepon dari Uda Fitro di sore hari kok. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Salam Maling.
0: Iya Uda.
1: Apa kabar Maling?
0: Alhamdulillah sehat Uda, baik apa Uda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Okay.
1: Ikut main acara IKG ya, acara AI Wangkong AI ya.
0: Oh, enggak udah.
1: Oh, so kak Giaga aku dengar kak acara pas acara kak Giaga aku juga ikut ke acara YouTube AI Padang.
0: Okay.
1: Ada lagi yang dari respon ko.
0: Oh,
1: baik enggak baik lagi.
0: Enggak.
1: Oh.
0: Iya, apa request dia? Ya,
1: kan kemarin ikut lagi malam. Lagi ko. Oh, iyalah. Karena kalau aku pakai enggak main sekian banyaknya IG Nusantara kan aku pakaiin itulah yang jadi apa lagi yang jadi perbincangannya kan.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Di momen hari pagi ini salah ini hari wangkongnya ke 81 apa kata Bapak Kepala AI Padang ya. Jadikan kalau bisa kerjasama seluruh radio swasta di Sumatera Barat dengan AI ini memang luar biasa sekali kan. Karena kemarin kan aku pakaiin semua kemarin waktu acara-acara waktu kemarin jadi narasumber di Pro 2. Peran radio itu memang sangat luar biasa main. Sekarang okay. Kan kita ada sama-sama menikmati lah yang main. Ya mungkin bagaimana luar biasanya itu radio di masyarakat itu. Baik
0: okay.
1: Itu radio swasta maupun yang sifatnya pemerintah. Baik seperti respon, Padang dan radio dan lain-lain sebagainya. Mungkin aku tidak bisa menyebutkan secara keseluruhan. Pokoknya ini
0: okay.
1: Yang tak ya. Okay, harapannya
0: udah.
1: Kan bagaimana kerjasama kita itu terus berjalan dengan baik itu.
0: Okay, terima ya, kasih
1: nanti
0: untuk harapannya.
1: Bisa,
0: ya udah, terima kasih untuk harapannya
1: ya.
0: Udah. Dan semoga ya, seperti yang udah sampaikan.
1: Pokoknya harapan aku untuk radio ini baik itu swasta maupun RRI jadilah media insan yang menggigit masyarakat.
0: Okay,
1: karena
0: udah.
1: Kita melihat hari ini sekian banyaknya RRI di Nusantara ini memang kita melihat RRI Padang ini dan juga responnya yang jadi bisa dijadikan pencontohan kok, baik itu respon maupun IPADANG. Kita sebenarnya ucapkan terima kasih juga pada RI Padang yang telah mengundang Maring dan kawan-kawan respon untuk talk show untuk menghadiri acara ulang tahun RI ke-80 tepatnya hari ini Jumat 11 September 2026.
0: Oke, terima kasih udah untuk ucapan dan harapannya. Untuk lagunya apa nih Sore Riko kan Maring putarkan tuh udah?
1: Oh, lagu hari ini Riko, lagu dari ngamain dari Susi Susanti Umpan Jina.
0: Oke, Umpan Jina. Jadi udah salam-salamnya langsung saja udah.
1: Salam-salamnya. Salam kamu untuk Maring. Hmm. Di momen yang ini juga di momen ulang tahun ini juga kita juga kehilangan salah satu teman kita di RI Padang ya.
0: Iya.
1: Bari. Ini ada pesan dari pembuat tadi malam, makanya tolong sampaikan permintaan maaf dari Bari Padang, Bari untuk Maring.
0: Oke, terima kasih.
1: Kalau salah mintanya hari Jumat, hari Selasa ya Maring ya. Kemarin Maring bilang mintanya hari Rabu.
0: Oh iya.
1: Aku dapat cerita dari ya hari Selasa jam 23 lewat.
0: Oke.
1: Sedangkan Maring dapat kabarnya paginya ya.
0: Iya, lanjut salam-salamnya udah. Lanjut dulu salam-salamnya udah. Nanti ya, bahas yang
1: ya,
0: ini.
1: Iya. Terus juga Maring untuk KW. Mm-hmm. Terus juga untuk Basan Jaya. Mm-hmm. Terus juga untuk Abung Gokwin. Mm-hmm. Terus juga untuk
0: dibungkus sedolanya saja udah. Dibungkus sedolanya salam-salamnya ya udah.
1: Dibungkusnya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Dibungkus saja main.
0: Jadi
1: mudahan main udah kagak selalu.
0: Amin.
1: Beko bakal kabar tentang bayi beko. Awak lagi tahu main kok ada orang tak dia beko awak. Anu dulu main deh.
0: Oke udah, terima kasih ditunggu lagunya
1: ya udah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu requestan dari Uda Fitro ya. Baik, akan kita putar udah ditunggu lagunya Umpan Jina dari Susi Susanti. Dan tentunya untuk dan sana yang bergabung bisa pula dari live TikTok kita ya. Tentunya di akun @responradio93.0 official. Dan di sore hari kok karena lah bergabung requestan lagu dari dan sana kita di TikTok. Dan ada pula dari WhatsApp dari Om Boy yang lamanya apa kita sadalanya. Om Boy lah bergabung dan request lagu. Assalamualaikum, halo cantik, halo Om, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Om request lagu Adia Kak Udah Pakai Lamo. Salam-salamnya untuk sadala responders dan seluruh kru ya respon. Spesial buat cantik saja. Makasih cantik, sama-sama Om. Ditunggu beko lagunya akan Marin putakan. Tapi sebelum itu kita nyedengarkan dulu satu lagu request dari Bang Fendi yang lah bergabung pula dari kontak kita ya. Tadi lah menyapu kita dan ala lamo pula bergabung. Assalamualaikum Marin, request cie dari Rayola Pai Indak Kababalia. Salam-salamnya untuk Marin dan pandangan respon radio kasadonyo. Terima kasih Marin. Samo-samo Bang Fendi. Untuk itu tanpa berlamu-lamu langsung saja dari Rayola Pai Indak Kababalia serta lagu requestan dari Om Boy Adia Kak Udah Pakai Lamo dari Big Hero.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda inovasi secara terus-menerus dapat memberikan keuntungan? Oleh karena pasar dan teknologi berkembang dengan cepat, ide yang baik cepat ditiru para pesaing. Maka ada tekanan untuk tiap kali menemukan produk dan proses baru atau layanan servis yang lebih cepat. Itulah namanya inovasi. Inovasi merupakan suatu gagasan yang ada hubungannya dengan kreativitas. Inovasi berhubungan dengan implementasi dari berbagai ide untuk menciptakan sebuah nilai. Inovasi dapat membuat Anda menjadi pemimpin dalam dunia bisnis. Steve Duty dari Whirlpool berkata, inovasilah yang memberikan kemampuan berkompetisi pada masa yang akan datang. Sedangkan Margaret E. Whitley, Presiden Berkana University berkata, inovasi berarti kita bergantung pada kreativitas semua orang. Inovasi memberi pertumbuhan yang lebih cepat, menambah pangsa pasar, dan memperbaiki kedudukan perusahaan. Nah, sudahkah Anda berinovasi untuk mengembangkan diri dan usaha Anda?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Satu lagu dari Roger Firdaus, Jan Manara, dan Dam Special Request langsung dari dun sana kita, yaitu Bang Sagala yang telah bergabung dari live TikTok kita. Dan di Sonari ke seperti yang Lamarin sampaikan tadi, oh, tidak hanya requestan lagu tapi lado kok kata-kata yang dikirimkan oleh dun sana kita itu Ryan yang Nio menyampaikan pesan-pesannya dan harapannya di hari radio kok. Kita dengarkan dulu ada VN dari Ryan untuk kita sedalanya yang akan disampaikan.
1: Semoga Radio Response sukses selalu dan jaya selalu, dan salam untuk Kusadawe ya kak.
0: Oke, kita dapet ya. Ada kata-kata harapan dari Ryan di hari radioku, dan tentunya semoga apa yang disampaikan Ryan emang semangat selalu untuk adalah penyiar-penyiar hebat di yang selalu ada di balik setiap siaran. Dan kita akan melanjutkan kembali mengawanan dun sana dengan denang-denang minang kesayangan dun sana. Ala dapet requestan kita tadi dari Bang Firdaus yo. Nio diputarkan lagu dari Ratu Sikumbang, judulnya Andam Oi. Dan ala masuk pula ada telepon dari Nenek Yumna. Nah, kita angkat dulu telepon dari Nenek Yumna. Halo Nenek.
2: Halo cintaku.
0: Nenek, bagaimana Nenek tuh?
2: Baik, halo, bagaimana Nenek sayangku tuh?
0: Baik pula Nenek, udah makan Nenek kan?
2: Hah?
0: Alah makan sore kan? Alah makan siang lah Nana.
2: Makan siang barunya makan siang, makan pagi baru makan siang kan lu nolai.
0: Nenek, barangka pulau sampai makan malam Nek.
2: Menungguan sayangku.
0: Onde, lamu mana Nenek menungguan maren. Ah, beko lah yo. Sambil diputakan lagu Minangko maren kawan Nana. Jo lagu Minangko makan Nenek.
2: Ado pantun untuk radio cie.
0: Ah, apa tu mainkan Nek?
2: Lai di Bali mia angin.
0: Mantap.
2: Namo kapalo saki juo.
0: Mantap.
2: Allah bana diambil siaran radio na lain. Tapi radio respon takkan najuo.
0: Asik asik, onde. Terima kasih Nenek. Nio membalai tapi lo nade balai nyoba aku ya Nek.
2: Baado.
0: Nda ado aja dilah. Apa kok kita putarkan lagu sore hari koko biar makin lama bana yang Nenek makan bi koko.
2: Lagunya Ayang Ranca.
0: Ayang Ranca yo. Apa yang Nenek dari siapa Nenek Nio?
2: Nde lupa.
0: Nde. Siayo, laki-laki padu si?
2: Padu si.
0: Padu si. Pauzana, tidak mungkin. Kintani.
2: Ayo lupa, apa tu lah ya?
0: Ah, salam-salam lah dulu Nek, kalau lupa.
2: Tarompa Japang.
0: Mbak aku tarompa Japang, lena hilang tarompa Japang Nenek no kan?
2: Indah, mak lepo hilang tarompa dan dia mak pono.
0: Itulah mbak ala mak lepo ya mak pono ko tarompa Japang bagai hilang.
2: Itulah.
0: Salam-salam Nenek untuk siapa tuh?
2: Salah-salahnya yang pertama untuk sayangku.
0: Jadi Nenek.
2: Untuk Dila. Untuk Tua Cici, Sefanuari, Aul, Jojo, Piko, Bundo Queen, Amata Uci, Sultan Iserwe, Ajo Ani, Pak Abdullah, Dajet, Ryan, ada Ardi. Salamnya sado orang yang madanga, sado yang alam masuk, sado yang kamar cuak. Dapat salam manis dari Nenek.
0: Jadi Nenek. Oke Nenek, ditunggu beko lagunya marin putakan ya Nenek.
2: Halo sayang.
0: Oke Nenek.
2: Assalamualaikum sayangku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lah dapat puluh rekosan lagu Jo. Kata-kata serta pantun kecik Nenek ya. Lah dicari lo siaran radio yang lain tapi tetap respon radio yang kedidangannya. Untuk itu langsung sajalah satu lagu special request dari yang pertama dulu ya. Kita putarkan dulu dari Bang Firdaus, kira-kira masih dalam kan? Masih di dalam. Yang berjudul Andam Oi dari Ratu Sikumbang, beko dilanjut anjo lagu dari Nenek Yumna.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo calia di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluar.

Satu dendang dari Mak Pono, Mak Lepuh, Tarompa, Japang, Rikosan Dana Iumna sudah membawa kita di menit 57 di jam Kadiwoko. Dan tak terasa ya, sudah jam 2 jam berlalu, kita akan menutup kembali perjumpaan kita untuk jam Kadiwoko. Dan akan basuh kembali beko di jam Katigo. Tentunya masih bahasa Momarin dan masih dalam program Lama Bana. Dan tentunya lagu-lagu Minang yang ala di request oleh Dun Sanak kita, yang alun Marin Putakan akan Marin Putakan beko di jam Katigo. Dan beko jam Katigo akan dibuka jo satu lagu requestan dari Ryan, judulnya Menunggu Janji. Untuk itu, sebelum ke lagu Ryan, kita tutup dulu jam Kaduoko jo satu dendang dari Desi Santia, Sapayuang Bajawa Hati.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

menunggu janji dari Andra Respati, Opi Fristi, requestan dari Ryan. Lah membuka kita di program lama bana jam terakhir ya, jam ketiga kita di sore hari kok. Dan rencana masih sama seperti jam kedua dan jam pertama yang Nio request lagu, atau mungkin Nio diputarkan dendang-dendang kesayangannya, atau Nio bakirim-kirim salam masih marin tunggu di sore hari kok ya, malaki beko sampai jam 6 sore. Jangan sampai terlambat karena sepertinya tampil request lagu makin sakete edon sana. Dan sebelum kita memutarkan requestan lagu yang selanjutnya, kita lah dapet kato-kato serta pesan dari edon sana kita yang bergabung yo, dari WhatsApp ada Bunda Dua Putri serta Uda Jazz. Ada sedikit ucapan dari Bunda Dua Putri, radio adalah sumber informasi yang akurat, memberi pemberitaan yang selalu terdepan dalam segala aspek, umpama pemberitaan gempa bumi, tanah longsor, dan yang sedang terjadi itu erupsi gunung, banjir, dan lain-lain. Tanpa radio, kita tidak dapat mendengar berita terkini. Semoga hari radio kita sambut dengan gembira, terutama respon radio. Maju terus, berjaya di udara, semangat buat krusial respon radio, serta pimpinan radio kita. Ada pula dari Uda Jazz sekaligus request lagu nih dan menyapa kita semua di sore hari ini. Udah Nio diputarkan lagu Are-are Lungga-lungga tentunya, dan ada ucapan dari Uda Jazz, selamat hari radio ke-81 untuk tim respon radio. Sekali di udara, tetap di udara. Oke, terima kasih Bunda Dua Putri dan Uda Jazz ya untuk ucapannya serta harapannya. Semoga apa yang diharapkan Uda menjadi doa yang terbaik untuk Sadola Radio dan terutama respon radio hingga saat kok. Dan tentunya kita akan putarkan kembali requestan lagu-lagu yang lama masuk yo. Tadi ada lagu dari Uda Jazz, Are-are Lungga-lungga, serta ada requestan lagu dari Uda Ardi, Bakasia Surang dari Rayola, dan dari Manis yaitu Tapasuang Cinto Talarang dari Ian Rustam. Lagu yang dikirimkan Manis, Iko akan spesial untuk Cece yang kini sedang menghitung hari yo, tinggal 5 hari lagi. Kece Manis, Cece Sumange, Cece semoga dilancarkan sampai hari H. Onde, terima kasih Manis dan Sumange pula untuk Cece yo. Untuk itu kita dengarkan dululah satu lagu dari Uda Ardi, Bakasia Surang dari Rayola.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Satu dendang dari Wita Sofi, are-are lengga-lengga. Special request dari Uda Jess. Allah membawa kita di menit ke-27 di sore hari kok. Nah, Tarasu dan Sana tinggal kurang lebih setengah jam lagi kemarin mengawalan dan Sana dalam program Lama Bana. Tapi sebelum kita berpisah, masih ada beberapa lagu requestan dari dan Sana kita yang lah bergabung di sore hari kok ya. Ada requestan lagu dari Bang Yogi. Dan pulau ada requestan lagu tadi dari dan Sana kita ya. Dari Bang Yogi yang bergabung di kontak kita. Ala bergabung request lagu judulnya Taraga Tapi Ndak Buliah dari Silva Hayati. Serta ada requestan lagu dari Uda Fitur yang akan kita putarkan kiranya dan Sana. Umpan Jina Susi Susanti. Serta requestan lagu dari Bang Yerman Rizky Rayo Diranto. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu dendang dari Silva Hayati. Taraga Tapi Ndak Buliah. Requestan dari Bang Yogi Mahendra.

satu dendang dari Susanti ya, Umpanjina lah kita putakan. Dan kita akan langsung memutakan requestan lagu selanjutnya dari Dunsana kita, yaitu dari Bang Irman Rizky, Rayo Dirantau dari Indah Delvia. Laguku dikhususkan untuk saudara perantau yang sedang berjuang yuk, sedang Dunsana kita yang sedang merantau tentunya. Setelah Beko akan dilanjutkan juri kesan lagu dari Bang Mulyadi, Cabia di Dalam dari Roger Firdaus. Untuk itu satu lagu dari Indah Delvia, Rayo Dirantau akan marin putakan.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

satu dendang dari Elsa Pitaloka, Kasia sayang mana ya dan sana. Lagu kok sedang viral sebab sedang dibawaan tadi malam tentunya. Jo salah satu finalis di Dangdut Academy 8 yo, ada Zidana namanya kalau enggak salah tadi. Iya, Ozivana. Dan lagu kok tentunya dikombinasikan Jo satu lagu dengan judul Muara Kasih Bunda. Waduh, terima kasih tentunya untuk dan sana kita yang request, ada Bang Rifki serta dari Bang Toko Mama Us yo. Dan data raso Allah membawa kita di menit ke 57, menit terakhir tentunya di jam terakhir pulo. Dan untuk itu Mahir mengucapkan terima kasih untuk Sadola dan sana yang telah bergabung di sore hari ko yo. Semoga lagu-lagu tadi dapat menemani di setiap aktivitas dan sana serta mengobati rasa rindu apulai untuk dengan kita yang sedang merantau. Dan banyak maaf dari kemarin mungkin selama siaran di sore hariku ada kata-kata nan kurang pada tampeknya serta tingkah laku yang kurang berkenan yo. Dan program Lama Bana akan hadir kembali bisa tentunya setiap hari masih di jam yang sama, jam 3 sore sampai jam 6 sore. Dan setelah itu akan ada program menarik lainnya. Dan di jam 7 malam itu akan ada program Traverse bersama rekan kita yaitu Dila yang akan mengawinan gunsana Jo Dendang-Dendang ataupun lagu-lagu pop, lagu-lagu pop terbaru baik itu pop Inggris, Indonesia dan juga Korea. Untuk itu kemarin tutup di perjumpaan kita dalam program Lama Bana di sore hari ini. Tetap semangat dan tentunya jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan minum air putih yang cukup. Dan jam terakhir ini serta program Lama Bana akan kita tutup nantinya dengan satu lagu requestan yang langsung di request dan special request dari Bang Afrinaldi yang mau diputarkan untuk menutup perjumpaan di program Lama Bana yang berjudul Hilang Nyanyian Sayang dari Pepi Grace featuring Hilwa Chania. Untuk itu dan sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di program selanjutnya.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
3: Pendengar, kita jumpa dalam acara Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga. Anda bersama saya, Adriana Usmani, hingga kita tuntaskan acara ini. Saya berharap Anda dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Kelanggengan keluarga mempunyai arti yang sangat penting dalam menjalani hari-hari kehidupan ke depan. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, atau Anda mempunyai masalah-masalah yang lain, silakan menghubungi kami di WhatsApp atau telepon di 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Pendengar, kami percaya bahwa ketika Anda mempunyai banyak pertanyaan, tentu akan memperkaya arti dan nilai bagi kehidupan. Adalah lebih baik kami anjurkan WhatsApp kami lebih dulu dan kami akan menghubungi Anda kembali. Kali ini kita akan berbicara tentang benarkah pertengkaran membuat pasangan makin akrab?
2: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, menurut suatu penelitian, 45% pasangan yang sering bertengkar tetapi dengan cara yang baik, tidak berprasangka buruk, tidak memakai kalimat yang kasar dan menyakitkan, pertengkaran, adu argumen dengan mengontrol emosi dan bertujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan, ini merupakan pertengkaran yang produktif, sehingga membantu pasangan untuk menjaga hubungan agar tetap sehat, makin akrab, karena makin saling memahami, akhirnya dapat dikatakan makin harmonis. Benarkah demikian? Saya percaya bahwa ini merupakan cara yang baik untuk menyelesaikan sebuah pertengkaran. Apa yang dapat diamati? Bahwa pertengkaran yang terarah dan terukur membuat pasangan lebih terbuka mengutarakan apa yang sebenarnya ada di dalam hati mereka. Sehingga anjuran kami, janganlah menghindari pertengkaran, karena selalu menghindari konflik secara terus-menerus jelas bukanlah cara yang terbaik untuk membangun hubungan. Selama acara ini berlangsung, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-5829. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-790-5829 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

Pendengar, ketika pasangan tidak pernah bertengkar atau berdebat, ketika ada masalah yang melanda hubungan mereka, secara tidak langsung ini akan meningkatkan stres dan tertekan. Memilih diam ketika ada masalah justru akan membuat kebingungan, salah tingkah, dan depresi. Bukan tidak mungkin ini meningkatkan risiko saling acuh dan masa bodoh. Dan keadaan ini jika berlangsung dalam waktu yang lama akan membuat masing-masing tidak nyaman dan seringkali berakhir dengan perpisahan atau bercerai karena alasan yang dikemukakan adalah sudah tidak cocok lagi. Sering bertengkar kemungkinan di

0: dipicu oleh banyak alasan. Mungkin mulai jenuh, tetapi mungkin juga pasangan menemukan kepuasan tersendiri karena dapat saling terbuka secara jujur sehingga mereka makin akrab. Ketidakcocokan pasti ada dalam hubungan antar pasangan karena keduanya sudah pasti mempunyai latar belakang yang berbeda. Demikian juga pola asuh yang berbeda. Ini pasti ada, bukan hanya dalam hubungan pasangan, tetapi pertemanan, bisnis, dan lingkungan sosial di mana kita berada. Sehingga yang perlu dipahami adalah bagaimana ketidakcocokan atau perbedaan dapat saling melengkapi dan tentu dibarengi dengan sikap yang bijak.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: pendengar. Pertengkaran bisa dihadapi dengan komunikasi yang baik, pengendalian diri yang tentu menyangkut emosi, sehingga dalam mengungkapkan persoalan yang menjadi pokok masalah dapat diungkapkan secara jujur dan spesifik serta konkret. Tidak perlu kebanyakan diplomasi, karena kemungkinan besar ada pasangan yang kurang betah atau paham dengan banyaknya kata dan kalimat yang membosankan, yang tentu ini akan membawa sikap masa bodoh. Contohnya, harapan yang diinginkan, cobalah untuk menghargai saya, padahal konkretnya sang istri atau suami ingin pasangan menyediakan waktu berduaan. Jadi selalu dikatakan kamu itu gak menghargai saya, padahal sebenarnya dia hanya ingin berduaan saja. Ada banyak cara yang disampaikan dengan hal-hal yang sifatnya strategis. Mungkin saja dengan cara-cara seperti ini bisa saja menimbulkan kebohongan-kebohongan. Pendengar, hindari kebohongan untuk sebuah keharmonisan adalah lebih baik Anda berbicara apa adanya. Jangan takut terjadi perselisihan atau pertengkaran, karena dengan demikian Anda makin akrab. Sehingga yang paling pasti, tujuan untuk berargumentasi atau bertengkar adalah untuk mencari tahu siapa pasangan saya yang sebenarnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Dengar, ada beberapa hal yang dapat membuat pertengkaran antar pasangan makin memahami satu dengan yang lain, sehingga mereka makin bahagia dan harmonis. Bertengkar menunjukkan kepedulian terhadap masing-masing, apakah Anda suami ataupun istri, gunanya untuk saling mengingatkan, saling peduli, walaupun disampaikan dengan nada sedikit emosi, sehingga masing-masing makin berkomitmen. Kemudian meningkatkan komunikasi yang terbuka, karena berdebat adalah salah satu cara komunikasi yang sangat jujur untuk menyampaikan apa yang ada di perasaan. Kemudian menghindari rasa bosan. Jika setiap masalah yang terjadi terus-menerus, misalnya menghadapi pasangan yang masa bodoh, acuh tak acuh, jika tidak diselesaikan dengan cara berargumentasi, maka lama-kelamaan Anda akan merasa bosan terhadap pasangan yang berkarakter demikian. Sehingga pertengkaran dan berargumentasi perlu terjadi agar terhindar dari rasa bosan. Pendengar, jangan panik apabila hubungan Anda diterpa masalah yang ujung-ujungnya menyebabkan pertengkaran. Sebab ketika Anda menyadari bahwa berargumentasi merupakan cara untuk lebih saling memahami, maka lakukanlah dengan cara mengontrol emosi dan komunikasi yang baik. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan atau masalah-masalah yang Anda hadapi rasanya kurang ada solusi, hubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Akhirnya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran Pesan Hari Ini untuk Membangun Keluarga. Karena pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229, atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-790-58229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah Anda bahwa para pesaing kita sering meniru ide kita yang cemerlang? Ya, pasar dan teknologi memang berkembang dengan cepat, sehingga perusahaan yang tidak berinovasi akan selalu gagal dan tidak sukses. Untuk itu, kita harus selalu melakukan inovasi atas produk-produk kita. Kita harus mengenal pasar, berani mengambil risiko, menguasai teknologi, dan menciptakan kondisi yang kondusif. Mengenal pasar artinya kita harus mengetahui apa yang diperlukan pasar. Kita perlu melakukan intelligent marketing. Lantas kita berani mengambil risiko untuk menemukan ide baru dengan kemungkinan kita dapat saja gagal. Tetapi mengambil risiko merupakan suatu kemampuan untuk menggerakkan ide baru dalam keadaan yang sulit. Jadi, lakukanlah. Apalagi jika Anda sudah mempergunakan teknologi baru yang terintegrasi dengan usaha Anda, serta menciptakan kondisi yang kondusif untuk membuat suasana kerja mampu menghasilkan ide-ide cemerlang. Nah, sudahkah kita sekalian melakukan semuanya itu?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Responers, gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu tentunya. Dan senang sekali rasanya bisa kembali hadir menyapa Responers ya, dengan iringan-iringan musik pop Indonesia, Korea, dan juga Inggris. So kita sudah berada di program Triverse, tentunya yang menyediakan beberapa playlist-playlist terbaiknya Responers di malam hari ini. So tentunya buat Responers boleh banget tunjukin, kasih tahu sama Dila apa aja playlist-playlist terbaiknya ya, yang akan kita playkan di malam hari ini dan akan kita dengarkan untuk menemani malam Sabtu kita di hari ini. So tentunya senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Responers ya di hari Jumat 11 September 2026. So untuk itu Responers yang ingin bergabung dan ingin berbagi playlistnya di malam hari ini bersama Dila yang mungkin lagi galau berat atau yang lagi happy, boleh banget ya gabung aja langsung bersama Dila di malam hari ini di 08215668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat Responers yang ingin request-request bersama Dila, boleh banget ya gabung aja langsung di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa dengarkan streaming kita di www.responradio.com. So tentunya buat Responers yang ingin bergabung dan request-request bersama Dila di malam hari ini, akan Dila tunggu lagunya ya, lagu-lagu terbaiknya. Dan tentunya di malam hari ini sudah ada yang menyapa kita, yaitu adalah pendengar setia kita, yaitu Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita di malam hari ini ya. Malam Ananda, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Always Bundaku sayang, akan selalu semangat untuk menemani Bunda dan para responders kita di malam hari ini. Bunda Dua Putri request lagu judulnya jangan Kau Lepas dari Willy Winarko, yang mancanya judulnya Never Know dari Kelly Clarkson. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan yang Bunda sayangi, dan untuk semua responers istimewanya untuk Ananda tentunya. Makasih, sama-sama Bundaku sayang. Ditunggu lagunya ya Bunda, nanti akan dilaputarkan. So tentunya oke, okay. Waduh, sudah menyapa kita juga. Ada Bunda kita juga di malam hari ini ya, yaitu Bunda Queen. Kita angkat dulu teleponnya ya, responders ya. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bundaku. Kangen banget juga sama Bunda. Gimana kabarnya, sehat?
1: Ya alhamdulillah. Cuma ini Bunda tuh berkabung semua. Udah 3 orang yang meninggal, yang dekat-dekat aja. Berempat di kampung. Ada 3 orang. Ini ya, apa tuh, kakak ipar, suami istri. Sudah itu ada yang kakak besarnya suami istri, dan juga Ananda Hari ya, dia Pak
0: di RRI ya Bunda.
1: Pak Andi di RRI ya. Rompak.
0: Semoga
1: itu juga
0: meninggal juga.
1: Iya,
0: yang di perempat.
1: Iya, perempat dia. Selatur, dan juga sekarang ini bertepatan pula dengan hari RRI kita ya.
0: Iya, hari Radio Nasional ya. Bunda.
1: Iya.
0: Iya, semoga. Makanya kita doain sama-sama aja Bunda.
1: Iya, kita bacakan Al-Fatihah gitu ya. Semoga beliau ditempatkan tempat yang diterima amal ibadahnya gitu ya.
0: Amin.
1: Beliau semua itu nyerabah lamin gitu ya.
0: Amin. Iya,
1: itulah tuh makanya tuh nggak ada ini nggak bisa apa. Soalnya berempet kan, seperti si almarhum apanya aja berdempet dengan kakak unda yang dia apa di Payakumbu itu kakak ipar. Hari Sabtu dulu apa hari Sabtu hari apa ya meninggalnya siapa 2 hari yang lalu kan?
0: Hari
1: yang lalu meninggalnya hari Selasa malam harap dikuburkannya gitu kan?
0: Oke, bun. Iya, semoga kita doakan aja ya bunda ya, semoga diterima amal ibadahnya sama Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan
1: kuburannya ya, bunda. Amin ya.
0: Kita juga enggak boleh itu berlalut-lalut banget ya bunda.
1: Kangen sama Dilanya gitu kan. Jadi baiklah. Itu aja, ingat aja gitu. Soalnya orang dekat semua gitu.
0: Iya. Kali ini bunda mau request lagu apa buat orang terdekat ini?
1: Itu apa ya?
0: Dila, rekomendasi Bunga Terakhir aja.
1: Ah, boleh. Ya itu aja lah ya. Ya, salam juga dulu ya. Salam pertama untuk Dila, semoga sehat selalu.
0: Murah rezeki.
1: Lancar aktivitas, sukses ke depannya ya. Mudah-mudahan cepat bidanya. Ananda dan manis ini.
0: Iya, oke bunda.
1: Dan juga Bu Pak Amrung lah. Pak Jon udah beng-beng, aja letter W. Sudah pamenan, sudah Ardi, ada Bunda Dila, ada juga Amak Kak Uci, Bunda Palapa, ada juga Bang Rehan, ada Naya, Jonan, Mama Cuk, Mama Ante, Bunda Dukuti, Anti Lani, Pak Em, Umum. Ya, ada Bang Ahad, ada Bunda Zidan, Alek, Junaidi, Joani, Si Kumbang, Pak Anjang, Afif, Pito, Bunda Safa, dan Bunda. Dan udah saya di Bengkulu ya, istimewa. Nanti semuanya aja lah ya, nggak tersebut namanya kita. Itu ya.
0: Oke bunda.
1: Makan aja ya.
0: Iya bunda, ditunggu lagunya bunda.
1: Ya terima kasih Ananda cantik manisku.
0: Iya bundaku.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Amak Kauci ya di malam hari ini sudah bergabung juga. Kita angkat dulu teleponnya. Waduh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dila, Siko Dila Kiroe, waktu nanti siang gak ada-ada.
0: Ah itulah ha bunda,
2: malam,
0: itulah ma'a, Dila siarannya malam baganti, nyudek kuliah.
2: Oh malam sini lah, iya pasti lagi siang gak ada terengah-dengah Dila do, mak monitor lah, tapi gak ada mak minta-minta lagu ya do, gak ada apa. Kini teragak jadi lah kan ya kuah.
0: Ande.
2: Lagu ande. Apa kini itu Dila?
0: Lagunya Indonesia, Korea, sama Inggris sama.
2: Oh, lagu orang-orang anu benar aja. Oh,
0: ya, orang muda. Waktu muda iya.
2: Iya.
3: Lagu Teh Hijau.
2: Cucu mama minta lagu Teh Hijau aja dong.
0: Oke, Teh Hijau ade, Teh Hijau boleh ya.
2: Ada lagu itu. Ada lagu.
0: Lain.
2: Amak
0: ba kabar?
2: Ayo lah Dila cucu amak minta.
0: Adi amak ba kabar sehat?
2: Alhamdulillah amak lagi sehat ya nye. Oh anak mah aku sakit-sakit tua ya nye. Dari bawah, dari pinggang ke bawah aku sakit kok.
0: Iya.
2: Amu aduh dua-dua aja.
0: Yo rancak badan cucu amak kini yo.
2: Buru adanya nampak
0: ya? Buru warna badannya aja Dila.
2: Iyo nyo tekah dia petang mah.
0: Iyo nampak.
2: Rencana aku mau undang Dila ke tu mah tu.
0: Iya. Tapi itulah kira
2: ya. Dia punya mendoa di rumah kekah di Lubuk Binturun.
0: Lumen iyo dila lah kuliah lo kini mak tu nak do siaran sore
2: lah do. Diundang dila do. Adi bawalan tahun dila.
0: Bila tu?
2: Adi bawalan tahun.
0: Ya.
2: Dek bulan Agus petang gua.
0: Lai di ucapannya deka uci.
2: Iyo lah mona wana banu aja dila. Sabu nak terang wajah nak nampak do.
0: Iyo tu lah.
2: Ya tu kini amak tagak yo dila. Kanya ko tu nak dong tak lagu ro. Kira aja cuma mak minta lagu mah. Tai jawan ni minta.
0: Dila pun lah taragak lo sama dun sanak pandanga. Nan di lama bana lah jarang lo dah ada bagabung
2: di lama bana. Ya lain tak
0: agak lah ya. Iya mak, itu lah wak dek kuliah wak alai kan. Iya. Salam-salam mama untuk siari kok mak. Salam-salamnya mak.
2: Salamnya lai. Salamnya nan pertama bana untuk Dila, sekeluarga tu segalo keluarga Respon Radio. Cik lai, si awal dah lah terengah sore
0: mak. Oh, awal nyala resign mak. Nyala resign, nyala fokus kuliah.
2: Iya, nak datang. Iya. Si Marin, tadi siang Marin lah.
0: Iya.
2: Sedangnya lah, sedangnya kru-kru respon tu ha.
0: Iya.
2: Tu cik lai. Ya tadi tu mak Bunda Queen ya. Kirim salam sama mak ya. Bunda Queen, Bunda Aries. Bunda cila tu. Atu Uda Ardi setan letter W. Kirimnya manu salam tarinya ke maknya mak lagi monitor. Ayo, tu mak dah sibuk ya ndak pernah. Ayo, Uda Ardi setan letter W. Apa Amrullah. Mak cila tu.
0: Dah dila. Uda Jess.
2: Ah, dah jess ya, dah jess ya.
0: Gungkui kami selama. Dah jess
2: pernah lo ke mak mak mah.
0: Iya, pernah lo mana mencang selama mak.
2: Itu terkenal ni mak, dia mak ni lah.
0: Adi nama, ada mak. Okey mak, ditunggu lagunya mak.
2: Ayo. Assalamualaikum Dila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Amak Kak Uci sama Bunda Queen yang sudah bergabung bersama kita. Aduh. Malah bahasa Minang ya, aduh gimana ini Resoners. Mungkin lagi kangen-kangennya ya. Pendengar lama bana udah pada pindah haluan nih ke Triverse di malam hari ini. Mungkin kangen sama pembawa acaranya yang biasa bawain lama bana tapi udah tiba-tiba pindah di Triverse. Kadang iya waktu yang hanya memisahkan kita ya Resoners. Oke tentunya buat Amak, Bunda dan Bunda dua putri tadi ditunggu aja lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan di malam hari ini kita dengarkan dulu satu lagu dari Iwan Fals featuring Isyana Saraswati, Bunga Terakhir. Spesial lagu untuk sahabat-sahabatnya Bunda yang sudah berpulang ke rahmatullah. Dan semoga beliau sehat selalu, semoga Bunda sehat selalu. Dan tentunya buat almarhumah dilapangkan kuburnya dan Bunda diikhlaskan kepergian teman-temannya. Dan satu lagu dari Iwan Fals featuring Isyana Saraswati, Bunga Terakhir.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: ...93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: merespon radio-radio keluarga Anda. Tentunya satu lagu dari Tulus yang berjudul Teh Hijau, special request dari bunda, dari amak kita. Ya, amak kita yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Tentunya kalau ada amak pasti ada abak ya. Di malam hari ini juga ada abak Dila yang juga udah menyapa kita di malam hari ini. So tentunya buat responders yang ingin bergabung, yang ingin mendengarkan lagu-lagu pop Indo, Korea dan juga Indonesia, boleh banget ya langsung aja gabung bersama Dila di malam hari ini. Dan request-request berbagi playlistnya di kontak kita di 0821-5566-8003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 0811-662-2930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya langsung saja gabung di Respon Radio 93.0 Official. Di malam hari ini tadi ada Amak dan juga sekarang ada Abak nih yang udah menyapa kita di malam hari ini. Kita bacakan dulu requestannya ya. Assalamualaikum Nadis. Waalaikumsalam Abak. BTW apa kabar Nadis? Alhamdulillah sehat Abak. Alhamdulillah sehat banget, segeh banget. Abak rek lagu Fadet dari Alan Walker. Salam-salamnya untuk semua responder, spesialnya buat anak Nadis. Elok-elok pulang Nadis. Makasih Nadis. Iya Abak, sama-sama, ditunggu lagunya Abak, nanti akan dilaputarkan. Dan tentunya tadi juga ada special request dari bunda, bunda kita ya, dari Bunda Dua Putri yang belum kita putarkan satu lagu lagi. Dan tentunya buat responders yang masih ingin mendengarkan kita, boleh banget ya, yang mau request-request boleh banget, nanti akan dilaputarkan requestan-requestan terbaiknya di malam hari ini. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu. Okay, welcome back, welcome to the back parade. Okay, kita lihat dulu ya kalau ada ya Bang. Bang Kafka, waduh, welcome back to Black Parade. Oke, dari My Chemical Romance. Kita lihat dulu tahunnya ya Bang Kafka ya. Entah masuk ke retro atau masuk ke Trivers dia di malam hari ini. Ditunggu aja ya Bang Kafka ya. So tentunya buat responders yang masih ingin bergabung, ditunggu aja. Aduh, aduh, ada nenek juga ya. Wah, pada nelpon nih. Ah, kenapa ini? Kenapa? Udah kangen banget dia sama Dila kayaknya nih ya. Nanti ditungguin aja Dila di lama bana ya responders nanti. Aman tuh. Kita angkat dulu telepon dari nenek. Halo, assalamualaikum. Halo, nenek.
1: Waalaikumsalam cintaku.
0: Iya nenek, bagaimana kabarnya di malam hari ini?
1: Rindu aku sama kamu loh.
0: Oh iya, itulah, emang aku ini memang merindukan ya orangnya ya. Emang bikin kangen nenek.
1: Dila.
0: Iya nek, apa tuh?
1: Ada pantun buat radio ah.
0: Boleh, apa pantunnya toh?
1: Boleh. Boleh kan?
0: Boleh.
1: Dua tiga toko di Padang.
0: Cakep.
1: Sabuah sajo je toko basi. Duo tiga radio di Sumatera Barat. Respon jo yang di hati.
0: Oke. Masya Allah. Aduh aju nenekku nenek. Nenek mbak kabar sehat?
1: Nenek sehat, kakek yang nalun sehat dolai.
0: Oh iya ya. Nenek bisa gak jauh dari radio nak nenek malasin gitu suaranya.
1: Ayo, ayolah, ayolah.
0: Iya. Kok kan agak senang kok nengah. Iya nenek request lagu apa kok di malam hari kok teragak nenek semua Dila.
2: Dila, mana dikau request Dila?
1: Apa lagunya yang bagus?
0: Apa ya bagus ya nenek? Ya coba minta rekomendasi sama anak nenek.
1: Ah, lagu yang bagus ga? Ah, putar lah.
2: Arista. Lagunya. Adista ada
0: Dila. Adista ada. Kau lihat dulu ya, lihat dulu ya. Oh Adista nggak ada kak Ega, soalnya itu terdeteksi Melayu kak.
3: Ya wes lah, yang enak aja lah.
0: Yang enak aja lah, yang mana ini yang enak banyak ini.
3: Broken Angel si Ami.
0: Oh nih Broken Angel. Siapa minta tuh? Ami.
3: Ami sama Mama.
0: Ami. Lagu Ami yang request tadi belum ada Ami. Bisa diganti enggak Ami? Lihat WA Dila dong Ami.
3: Apa?
0: WA Dila tolong dong Ami.
3: Pacoy Adila.
0: Iya. mohon betenang. Oke, Broken Angel dari Aras featuring Helena ya. Salam-salamnya buat siapa, Nenek?
3: Nenek baru ke Mama.
0: Oh iya, Mama. Apa salam-salamnya Mama? Tadi Nenek, makanya Dila tanyakan Nenek, Mama.
3: Oh, Mama telepon Nenek ya.
0: Mata suri pula nyonak rang. Ya, salam-salamnya buat siapa ini? Iya, buat siapa nih malam hari ini salam-salamnya Nenek dan Mama?
1: Salam-salamnya pertama buat cantikku, buat Marin, Evanuari, Cici, Aul, siapa nih Jojo, Tiko, sama Kak Uki, Bunda Queen, Sutani Perwe, Dajos, Ajwani, Ryan, ada Ardi, Sado yang mandang selah, Bungku Hanes segala nih.
0: Oke Nenek, ditunggu lagunya ya Nenek.
1: Oke, Assalamualaikum cantikku.
0: Waalaikumsalam Nenek. Iya, waduh, penonton lama banget pada mampir ke Triverse ya. Iya, nantilah kita ke Lamak Bana ya. Aman tuh, tenang tuh, nanti kita ke Lamak Bana ya. Mungkin hari Sabtu atau enggak hari Minggu ya Dila di Lamak Bana ya. Kalau iya Dila di Lamak Bana, kalau hari Sabtu dan Minggu tolong request besok sama Dila Kroyok Dila di Lamak Bana hari Sabtu dan Minggu itu ya. Tentunya masih dengan requestan-requestan responers tentunya. Dan kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Aras featuring Helena, Broken Angel, special request dari Nenek Yumna.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

sudah dirokan dengan satu lagu dari My Chemical Romance, Welcome to Black Parade. Oke, special request dari Bang Kafka yang udah bergabung bersama kita di malam hari ini ya. So tentunya terima kasih banyak nih buat Bang Kafka udah memberikan playlist rocknya di malam hari ini ya, untuk menemani kita walaupun hari agak-agak hujan ya, responers di luar sana. Waduh, ini gimana ini ya? Gak apa-apa, ini adalah rahmat dari Tuhan ya. Dan tentunya semoga kabutnya perlahan menghilang ya responders ya, debunya perlahan menghilang. Dan tentunya buat responders yang ingin request, boleh banget dong. Bang Rangga boleh request dong, Bang Rangga. Nanti akan dilaputarkan. Dan so tentunya kali ini dengan requestan Bunda ya, Bunda Dua Putri tadi, Kelly Clarkson, Never Know, dan juga ada dari Kak Febrianti. Kak Febrianti masih di dalam, kakakku sayang, masih ya, dengan satu lagu dari Selena Grace featuring Andi Rianto yang berjudul Sumpah Mati. Untuk itu kita cek dulu satu lagu dari Kelly. Dan tentunya buat responders masih Dila ajak ya, yang mau request-request bareng Dila di malam hari ini, boleh banget ya. Langsung saja bergabung di kontak kita di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081166229300. Kita juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat buat responders yang ingin request-request boleh banget ya. Nanti akan kita putarkan lagunya. Dan untuk itu satu lagu dari Kelly Clarkson ya, yang berjudul Never Knock, special request dari Bunda Dua Putri.

Itu lagu dari Selena Grace featuring Andy Rianto menjadi lagu penutup kita di jam pertama ini, dan Dila akan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaiknya responder. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Gloria Jessica, Terbelah Jadi Dua.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila ya di program Outreverse di jam kedua tentunya ya. Tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Gloria Jessica yang berjudul Terbelah Jadi Dua. Ini lagi kayak, ini lagi-lagi ini kayak hati Dila nih yang lagi terbelah menjadi dua nih. Gak tahu buat siapa ini. Ada yang mau ngambil gak? Aduh, bisa aja ya. Dan tentunya di malam hari ini buat responers yang ingin bergabung bersama Dila.

masih ditunggu di jam sampai jam 10 nanti ya di 0821-5566-8003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Kali ini sudah bergabung bersama kita di hari yang penuh rintik-rintik dan hujan-hujan syahdu ini ada Bang Pacapua yang sudah request lagu dari Alec Benjamin yang berjudul Let Me Down Slowly dan juga ada special request dari Ami Cinta Mengke Love You Manja Aku. Waduh ya, beneran ya ini pendengar lama banget udah pada pindah ke Triverse nih kayaknya. Ami Cinta Mengke Love You dari Manja Aku mau request lagu dari Seventeen yang berjudul Jaga Selalu Hatimu. Oke Ami, aman Ami, Dila tetap selalu jaga hati Dila nih Ami ya. Dan juga special request dari Bang Abang Simatupang kali ini ya. Kali ini Bang Simatupang mau dengerin satu lagu dari Feby Putri featuring Firsa Besari yang berjudul Runtuh. Kayaknya lagi gak baik-baik aja nih Bang Bang Simatupang. Kita tanya-tanyain lagi ya Bang Simatupang, ada apa dengan Bang Simatupang. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Alec Benjamin, Let Me Down Slowly, special request dari Bang Pacha.

0: Dih, harus kabang lo ko. Malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Gabung ya di malam hari ini, so tentunya ditunggu aja lagunya ya satu-satu ya responsnya nanti akan kita putarkan. So kali ini buat responder yang ingin bergabung seperti Bang Simatupang tadi yang mau juga dikulik-kulik lah lagunya di malam hari ini, boleh banget gabung aja di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081662293. Kali ini ada sepertinya ini abang ini belum move on ya sepertinya. Ada Bang Aul ini, pendengar spesial kita di malam hari ini ya. Mungkin teman-teman taunya ini cuman ex-penyiar, tapi kalau ini adalah pendengar setia dan pendengar spesial awal Dila siaran, inilah pendengar pertama Dila. Hari ini Bang Aul mau dengerin satu lagu dari Little Mix yang berjudul Secret Love Song. Dan juga tadi disusul dengan Ryan mau dengerin satu lagu dari Bruno Mars yang berjudul Risk It All. Dan juga ada dari Bang Kia dengan pantunnya di malam hari ini. Kita bacakan dulu ya. Kita bacakan dulu pantunnya ya. Hai hai, selamat malam. Selamat malam Bang Cia, Bang Kia. Kecimahi bawa si Abdul, cakep. Tetap hai meskipun hidup amparadul. Iya deh. Bener lagi, aku ya walaupun yang tiap hari ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya udah gitu. Ya mau gimana lagi? Kalau nafas ya nafas, makan ya makan, belajar ya belajar, berjalan ya berjalan, tidur ya tidur, bangun ya bangun ya udah. Tapi kita ngerasa enggak sih hidup tuh kayak enggak ada sparknya beberapa tahun atau beberapa bulan ini, kayak ya ya udah gitu, hidup hidup untuk hidup aja gitu. Mau rek lagu 100 hidup lagi Meidara seperti biasa. Terima kasih, salam-salamnya dari pendengar setia di Bandung. Hehe, love Mbak Dil, love you too. Dan juga ada Aul, ada Bunda Dua Putri nih. Salam untuk anak Aul ya Dila sayang, Bunda kangen. Iya Bunda, yang pasti nemerin Bunda ya sebelum tidurnya ada Aul dengan suara ngebasnya itu ya Bunda ya. Mungkin kita nanti bujuk-bujuk lagi Bang Aul biar kesini lagi Bunda, bujuk-bujuk Aul. Nanti kalau Aulnya gabung dan request Bunda, dikirim-kirimin salam aja lagi biar dia luluh. Dan oke, untuk itu satu lagu dari Little Mix, Secret Love Song Special Request dari Bang Aul.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wak, makin banyak lo poin wak. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Nagari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Nagari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

100 hidup lagi. Kalau ditanya-tanya, bisa gak ya 100 hidup lagi gitu? Mungkin kayak gak in another life ya, tapi 100 hidup lagi gitu. Kayak ya gak ada habisnya, sama kamu aja gitu kan. Aduh, sama kamu aja. Mungkin dari lagunya itu sih ya, Dila Tangkap ya. Ya, nanti kita dengerin lagi, kita pahami lagi lagunya. Dan tentunya masih bersama Dila di malam hari ini. Dengan request-request terbaik responders di malam hari ini. So tentunya tadi sudah banyak yang bergabung ya di malam hari ini, yaitu datang dari Kak Purnama yang mau dengar satu lagu dari Nabila Takia yang berjudul Cinta Sia-Sia. Dan juga ada dari Bang Amber yang mau dengerin satu lagu dari Coklat yang berjudul Jauh. Katanya buat seseorang yang udah gak ada di alam semesta ini lagi, udah beda alam yang jauh di sana. Oke, Bang Amban, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada dari Koko Peaches yang mau dengerin satu lagu dari Atas katanya, yang berjudul Bad. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan satu lagu dari Nabila Takia, Cinta Sia-Sia, special request dari Kak Purnama.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Aduh, kita udah diantarkan aja ya dengan satu lagu dari Atas yang berjudul Bad ya. Tadi udah digoyang kita bersama lagunya, dan tentunya masih bersama Dila di malam hari ini. Ada dua lagu lagi, yaitu datang dua lagu lagi. Masih banyak kok lagunya, tapi ini dua lagu untuk penutup jam kedua nih di program Triverse di malam hari ini. Satu lagu dari Hello yang berjudul Ular Berbisa, special request dari Uncle. Dan satunya lagi dari Seven Icon, Playboy. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan mengkek kita apa di dalam ya, Bang? Mengkek kita lagunya Dua Lipa Trending Season yang di menit 9 ya nanti ya. Dan tentunya kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Hello, Ular Berbisa, special request dari Uncle ini dulu ya.

Ya, lagu dari Seven Icon ini membawa kita di menit ke-58 di jam kedua, dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam ketiga dengan request-request terbaik responder semuanya.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Yes, 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Triverse. Tempatnya berbagi playlist ya di malam hari ini. Tentunya udah banyak banget nih yang sudah bergabung bersama Dila di malam hari ini. Udah penuh banget ya requestannya. Tentunya masih ada kok beberapa slot lagi nih buat responers yang masih ingin request. Boleh banget ya gabung di kontak kita di 08215668003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Oke, dan di malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Mochi ya, yang mau dengerin satu lagu dari Fory Peng yang berjudul Pulang, dan juga ada dari Bang Pacapua. Ada Bang Pacapua masih di dalam ya. Bang Pacapua tadi mau request lagu dari Kotak yang berjudul Haters, dan juga lagi-lagi Fory Peng dari Bang dari Bang Mochi itu judulnya Sadra. Kalau dari Bang Daun Coklat judulnya Pulang. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Fory Peng yang berjudul Sadra, special request dari Bang Mochi.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, apakah Anda dalam posisi memilih seorang pemimpin sekarang ini? Sadarilah, tidak ada hal yang terpenting daripada meninjau karakter dari calon pemimpin itu. Robert Cook menyatakan, Anda dapat membeli talenta atau otak atau pengetahuan sekalipun, namun Anda tidak dapat membeli karakter seseorang. Ini menandakan bahwa karakter itu lebih penting daripada pengetahuan. J.P. Morgan, seorang banker senior, ketika ditanya jaminan terbaik apa yang terdapat pada sebuah bank, ia menjawab, karakter. Hanya ada dua pilihan mengenai karakter dalam diri seseorang. Apakah ia memilikinya atau tidak? Booker T. Washington, seorang pendidik, berkata, karakter adalah kuasa. Artinya, kepercayaan dan keterlibatan pengikut akan sebanding dengan tingkatan karakter kita sendiri. Karakter menghasilkan teman, membawa perlindungan dan dukungan, dan membuka jalan menuju kekayaan, kehormatan, dan kebahagiaan. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda memiliki karakter yang baik?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila ya di Triverse ya. Dan tentunya ini sudah hampir mendekati closing kita di hari ini. So tentunya masih ada beberapa lagu-lagu terbaik lainnya yang sudah kita susun dan siap banget diputar di malam hari ini. Kali ini ada Bang Fendi yang udah nungguin Dila dari tadi ya Bang Fendi ya, dengan requestannya. Kali ini Bang Fendi mau dengerin satu lagu dari Jason Mraz yang berjudul I'm Yours, dan juga ada dari Bang

Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang pilih buang sembarangan. Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, pesan terakhir dari Leodra, special request dari Fadli. Katanya udah sampai di sini aja. Aduh Fadli, apa sih yang mendesak itu Fadli? Coba dibicarakan dulu baik-baik ini Fadli. Tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaiknya di malam hari ini. Kali ini ada requestan dari Uda Jess tadi yang udah nitip requestan ya. Mau dengerin satu lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Dan juga ada Bang Ipan yang mau dengerin satu lagu dari Angie yang berjudul Dia. Dan juga ada Kak Jejel nih yang mau dengerin satu lagu dari Fori Pench yang berjudul Jakarta Hari Ini. Oke, tanpa berlama-lama nih, tanpa memperpanjang waktu ya, kita dengarkan aja dulu satu lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, special request dari Uda Jess.

akhirnya aku menyerah ya dari For Revenge Jakarta hari ini, special request dari Kak Jajel. Dan tentunya masih ada lagu lagi dari Angkel, mau dengerin satu lagu dari Dewi Dewi yang berjudul Dokter Cinta, dan juga dari Bang Star Helby, Sena Spiro di On Still Hill.

0: 93,6 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Waduh, udah di menit ke-55 kita di 3/4 di malam hari ini. Waduh, gak kerasa ya udah 3 jam aja dalam menemani Responers dengan beberapa requestan-requestan terbaiknya, playlist-playlist terbaiknya, playlist galaunya, playlist bahagianya, playlist entah berantahnya. Tentunya adalah seneng banget dengerin-dengerin beberapa lagu-lagu pilihan Responers di malam hari ini. Dan tentunya kita udah berada di penghujung, tapi jangan khawatir dulu karena program Triverse akan kembali hadir di hari Senin tentunya dengan beberapa requestan-requestan dan playlist-playlist terbaiknya Responers dengan penyiar-penyiar terbaik kita. Dan tentunya Dila juga mau mengucapkan selamat malam dan semangat selamat beristirahatnya ya buat Responers di malam hari ini. Tentunya istirahat Responers akan ditemani bersama rekan Dila tetap di 93,0 FM karena akan ada Bang Jojo dengan suara soft spoken pengantar tidurnya yang akan menemani Responers di malam hari ini. So untuk itu tetap stay tune dan tetap semangat, jaga kesehatannya dan selamat beristirahat, dan sampai jumpa di program-program terbaik selanjutnya. Dan untuk itu satu lagu penutup dari Dean Lewis, How Do I Say Goodbye.
1: There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, selamat malam. Tentunya Responer semua, gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga Responer dalam keadaan sehat dan baik ya. Dan tentunya juga dalam keadaan santai ya, siap untuk ditemani oleh Jojo di malam hari ini. Tentunya kita berjumpa lagi di program Musik Malam yang akan menemani Responer selama 2 jam ke depan sampai dengan pukul 12 malam ataupun di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu bagi Responer mungkin di malam hari ini yang ingin bersantai ataupun yang masih terjaga ya sampai dengan jam 12 malam, mungkin sedang sibuk mengerjakan tugas, pekerjaan atau mungkin lembur ya, nanti akan Jojo temani tentunya. Dan tentunya Responer malam telah datang ya, dan suasana malam mulai tenang. Dan mungkin ada nih di antara kita yang sedang bersantai di rumah, dalam perjalanan, bekerja, atau bahkan sedang menikmati secangkir kopi sambil memandang langit malam tentunya. Nah, di sini waktunya kita bersama-sama ya menikmati malam sebelum berganti lagi nih ke pagi hari. Dan tentunya ditemani dengan lagu-lagu terbaik yang sudah Jojo siapkan untuk Responer semua menemani malam hari ini. Dan tentunya juga bagi Responer yang ingin request bersama Jojo di malam hari ini, boleh banget nih. Bisa saja langsung hubungi di 082155668003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita, bisa telepon juga di 08116622930. Dan kita juga ada media sosial ya Responer, yang bisa Responer DM di Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan spesial juga malam hari ini Jojo melakukan live streaming ya di TikTok kita, yang pastinya hanya di Respon Radio 93,0 Official. Dan di malam hari ini juga Responer sudah ada requestan yang masuk. Yang pertama kita bacakan dulu dari WhatsApp ya. Datang dari Bunda kesayangan kita semua, yaitu Bunda Dua Putri. Jojo bacakan untuk Responer semua di malam hari ini. Malam Nak Jojo, sayang tetap semangat terus ya malam kembali Bundaku sayang. Always semangat nih Bunda. Apalagi Bunda selalu menemani kita ya mulai dari pagi sampai dengan malam hari ini di penghujung program kita juga. Dan tentunya Bunda mau request lagu. Yang pertama ada Beautiful in White dari Saint Villain, dan ada juga Perfect dari Ed Sheeran. Salam-salamnya tak lupa juga untuk seluruh kru siar yang Bunda sayangi, dan tak lupa juga untuk seluruh Responer dimanapun berada. Tak lupa teristimewanya untuk Nak Jojo. Terima kasih ya Bunda untuk salam-salamnya. Untuk lagunya nanti kan Jojo putarkan ya Bunda. Untuk itu stay tune terus dan tunggu nih bersama Jojo. Dan kemudian Responer sudah ada masuk juga requestan dari live TikTok kita ya. Datang dari Kak Epil nih, yang sudah request lagu dari Adele yang berjudul When We Were Young. Untuk itu ditunggu ya Kak Epil ya, lagunya nanti kan Jojo putarkan setelah lagu-lagu dari Bunda. Dan untuk Responer semua yang masih ingin request bersama Jojo di malam hari ini untuk menemani malam ataupun kegiatannya, boleh saja ya. Langsung saja yang berada di live TikTok, tulis di kolom komentar, nanti kan Jojo siapkan dan putarkan lagu-lagunya. Dan tentunya yang berada jauh dari sana juga nih, yang jauh dari frekuensi kita, jangan khawatir, karena bisa mendengarkan kita melalui streaming web di www.responradio.com atau bisa juga diakses melalui aplikasi Jadi Radio. Untuk itu Responer, sebagai lagu pembuka di jam pertama kita ini sudah ada ya. Kita putarkan dulu special requestan Beautiful in White dari Saint Villain, special request dari Bunda Dua Putri.

Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.

Ya, kembali lagi tentunya bersama Jojo ya di program Musik Malam. Dan responnya tadi kita sudah dengarkan sebuah requestan yang sudah masuk dan menemani kita ya. Ada dari Bunda Dua Putri dan juga ada Kak Epil. Tadi requestannya yang terakhir ada When We Were Young dari Adele. Dan tentunya di malam hari ini juga sudah banyak ya requestan yang menanti untuk diputarkan. Dan ada requestan tambahan masuk kembali nih, yaitu tadi ada requestan yang masuk dari Kak Inarol di TikTok kita yang request lagu Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari. Dan tentunya ada dari fanbase ya, dari fanbase Berbinar yang request lagu Haha dari Sabrina Lenar tentunya. Dan kemudian ada juga requestan dari live TikTok kita kembali dari Masima Tupang yang request lagu Tutur Batin dari Yuran Yunita. Oke, untuk itu ditunggu ya responer, lagunya nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Nah, untuk itu bagi responer juga yang masih ingin request lagu, boleh banget nih. Masih Jojo tunggu dan kita masih punya kesempatan selama kurang lebih 2 jam ke depan ya, sampai dengan pukul 12 malam. Tentunya ditemani dengan lagu-lagu hits dan populer dari tahun 2006 sampai 2026 dengan beat yang slow ya, untuk menemani istirahat kita di malam hari ini tentunya. Dan buat kamu responer yang sedang dalam perjalanan, tentunya hati-hati di jalan dan utamakan keselamatan. Dan buat kamu yang sedang bekerja ataupun masih lembur, tetap semangat ya, jangan lupa minum air putih untuk menambah semangat dan menjaga imun kita juga. Buat kamu mungkin yang sedang menikmati malam hari ini, selamat menikmati nih waktu luang dan senggahnya. Semoga kamu bisa merehatkan diri kamu setelah menghadapi berbagai macam kegiatan dan juga berbagai macam respon-respon dari orang sekitar ya. Apapun yang sedang kamu lakukan di malam hari ini dan satu hari ini, kamu hebat dan kamu kuat. Untuk itu tetap semangat terus ya responer Jojo semuanya dimanapun berada. Dan untuk itu tanpa berlama-lama, kita dengarkan dulu nih special requestan dari Kak Inarol yang berjudul Cinta Sejati dari Bunga Citra Lestari, dan dilanjut dengan requestan dari para fanbase Berbinar.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93.0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

Iya, ada Yunita yang berjudul Tutur Batin, special request dari Masima Tupang di malam hari ini. Di ya di mana responan lagu Tutur Batin ini merupakan sebuah lagu yang dibawakan oleh Yura Yunita dan tentunya merupakan sebuah lagu yang menceritakan tentang berdamai dengan diri sendiri dan menerima ketidaksempurnaan serta berhenti merasa harus memenuhi standar orang lain. Dan dari sisi pandang penyanyi ya, dari Yura sendiri menjelaskan bahwa Tutur Batin ini adalah suara hati terdalam dan lagu ini juga menggambarkan face acceptance atau penerimaan dalam perjalanan hidupnya tentunya. Nah, terima kasih ya Bang Masima Tupang yang sudah request lagu bersama Jojo di malam hari ini. Semoga lagu ini dapat menjadi penenang ya untuk respon semua di malam hari ini. Dan semoga dari lagu ini semoga kita bisa lebih menerima diri kita nih di apapun kondisi dan mungkin ketidaksempurnaan yang kita alamin. Semoga lewat lagu ini kita dapat mensyukuri dan juga menerima apa yang belum sempurna dalam diri kita. Untuk itu thank you Mas Matupang. Dan selanjutnya responder di malam hari ini juga sudah banyak requestan yang menanti ya untuk diputarkan. Yaitu pertama ada dari Kak Feb ya, yang tadi request lagu The One That Got Away dari Katy Perry. Dan kemudian juga ada dari Bang Muhammad yang request lagu Everything You Are, Everything You Are dari Hindia. Oke, tunggu ya responnya semua, nanti akan diputarkan satu persatu. Dan kemudian kita beralih ke live TikTok kita dulu. Responer sudah ada requestan yang masuk kembali dan ada sapa-sapa nih. Itu datang dari Kak Akupurn. Katanya, halo Kak Jojo, selamat malam. Halo kembali kakak, selamat malam Kak Akupurn. Dan di malam hari ini Kak Akupurn juga mau request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim Nabila. Oke kakak, kita cek dulu ya. Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan Nabila Takia. Ada ya kakak, ditunggu lagu nanti kan Jojo putarkan ya. Dan kemudian juga ada requestan kembali nih dari Bang Gung yang sudah bergabung bersama Jojo, yaitu Memori Baik Sela on Seven. Kita cek kembali dulu ya Bang Gung ya lagunya jika ada. Oke, ternyata Memori Baik ada nih dari Salon 7. Untuk itu tunggu juga kakak Bang Gung lagu yang akan kita putarkan ya. Dan buat responder juga yang masih ingin request bersama Jojo, boleh banget nih, boleh melalui kontak atau WhatsApp kita. Tentunya di 0821-5566-8003 atau bisa juga di 0811-6622-930. Dan tak lupa juga responder bisa mendengarkan streaming kita melalui web di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Dan ada juga sapa-sapa masuk kembali dari live TikTok kita dari Bang Bul ya. Katanya selamat malam dunia. Wow, selamat malam kembali Bang Bul. Sapa-sapa dari Bang Bul untuk dunia. Ini Bang Bul nih nyapa atau ingin request lagu nih. Selamat malam dunia dari Jekustik ya, kalau nggak salah ya. Oke Bang Bul, jika itu requestan boleh dikonfirmasi kembali ya. Nanti akan Jojo putarkan kalau betul. Tapi kalau misalnya lagunya ngebeat banget, mungkin kita cari yang lain penggantinya ya Bang Bul ya. Oke responder, tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya. Sembari menunggu salam-salam kembali dari responder semua. Ada The One That Go Away dari Katy Perry.

Pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Iya, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda Responer. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung jam pertama kita pada program musik malam ya. Dan untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri dulu di jam pertama kita. Dan tentunya jangan kemana-mana karena Jojo akan kembali lagi di jam kedua ataupun jam terakhir pada program musik malam ini. Untuk itu stay tune terus ya bersama Jojo, ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Jumat, pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, ada biar saja dari The Message yang sudah mengantarkan kita ke pembuka jam kedua kita ataupun jam terakhir ya, Responer. Dan tidak terasa kita sudah berada di jam terakhir kita nih pada program musik malam di hari ini. Untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request bersama Jojo, boleh banget, kita masih punya kebersamaan 1 jam ke depan. Tapi sebelumnya Responer sudah ada nih panggilan.

0: Halo Bang Sanjaya, selamat malam.
1: Selamat malam. Gimana
0: Iya,
1: kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar baik banget nih. Bang Sanjaya gimana kabarnya di sana?
1: Baik.
0: Wah,
1: Request.
0: alhamdulillah. Iya, gimana? Boleh Bang Sanjaya merequest lagu apa?
1: Kangen band.
0: Aduh, kalau kangen band kita nggak bisa Bang, karena kangen band kebanyakan ini ya Melayu. Mau diganti apa nih kira-kira Bang?
1: Dari ungu aja lah.
0: Dari siapa Bang?
1: Ungu. Ungu, ungu.
0: Ungu. Oke, kita cek dulu ya Bang ya, ungu ada apa aja ya? Ungu, wah banyak nih Bang. Ada Utara ke Selatan, Mabuk ke Payang, Cinta dalam Hati, Percaya padaku, Laguku, Andai aku
1: Jika itu
0: bisa.
1: yang terbaik.
0: Cinta dalam Hati. Oh, jika itu yang terbaik. Oke, boleh.
1: Jika.
0: Jika itu yang terbaik.
1: Iya.
0: Oke, Bang Sanjaya. Oke, ditunggu Bang lagunya. Sudah Jojo masukin ya. Ada salam-salam.
1: Ya. Salam untuk Jojo, Iki, Jejel, Marin, Pacapua, Rex, Bull, Fendi, yang baru masuk barusan, Fitro, Ryan, semuanya dibungkus lah.
0: Oke, siap Bang Sanjaya. Kita bungkus semuanya ya.
1: Nah. Ya, nah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abang. Iya, respon itulah tadi ya. Sudah masuk bersama kita Bang Sanjaya dari telepon WhatsApp kita ya. Dan sudah request lagu juga, ada Jika Itu Yang Terbaik dari Ungu. Dan ada spesial salam juga untuk semuanya, untuk responer dan para-para pendengar yang ada di live TikTok ya. Dan untuk itu responer, tadi juga sudah ada requestan yang masuk dari TikTok kita, yaitu datang dari Bang Banggung ya, yang request lagu memori baik dari Sheila on Seven. Kemudian juga ada dari Bang Bull yang request lagu Bandung Hari Ini dari For Revenge. Dan ada spesial lagi requestan dari Bang Pendi, yaitu Diary Depresiku. Dan tadi ada tambahan, ada requestan masuk lagi ya, spesial dari Bang Sanjaya yang request lagu Jika Itu Yang Terbaik dari Ungu. Untuk itu bagi responden semua, kita putarkan dulu ya satu persatu. Pertama ada Memory Back dari Sheila on Seven, spesial request dari Banggung di malam hari ini.

0: teman-teman. Sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
1: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Iya, Let's Chill di Eri Depresiku, special request dari Bang Pendi di malam hari ini ya. Responer, lagu ini merupakan sebuah gambaran dari isi hati nih seseorang yang sedang berada dalam kondisi penuh tekanan dan kesedihan. Yang dimana kata Jerry dalam lagu ini seolah menjadi tempat untuk mencurahkan semua perasaan yang tidak mampu disampaikan kepada orang lain. Jika dari kamu ataupun kita nih yang sedang dalam berada di fase yang berat ini, tentunya responer ingat ya, kamu tidak selalu harus kuat. Ada hari ketika kamu boleh menangis, boleh lelah, bahkan boleh merasa tidak baik-baik saja. Itu tidak membuatmu lemah, kamu hanya sedang menjadi manusia. Dan apa yang kamu rasakan hari ini bukan berarti akan kamu rasakan selamanya. Luka membutuhkan waktu untuk sembuh dan tidak apa-apa jika prosesmu lebih lama daripada orang lain. Jangan ukur nilai dirimu dari bagaimana orang lain memperlakukanmu. Kamu tetap berharga, bahkan ketika tidak ada yang mengatakan bahwa kamu berharga. Pelan-pelan saja, tidak perlu langsung menyelesaikan seluruh hidupmu hari ini ya. Cukup bertahan untuk hari ini. Besok kita coba lagi, suatu saat nanti kamu akan melihat kembali masa sulit ini dan menyadari bahwa ternyata kamu jauh lebih kuat daripada yang selama ini kamu kira. Untuk kamu semuanya responer yang sedang lelah ataupun yang mungkin memiliki apa ya, kurang keberuntungan nih dalam hal keluarga ataupun kasih sayang, tentunya semangat terus ya.

request lagu dari Ungu, jika itu yang terbaik. Kemudian juga ada dari Kak Cici Miao Miao yang request lagu Amin Paling Serius dari Sal Priadi. Dan ada spesial dari Bang Erpan di live TikTok kita yang request lagu Pesan Terakhir dari Liodra. Untuk itu tanpa berlama-lama kita dengarkan dan stay tune.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Iya, Last Chill Sekuat Hatimu sudah mengantarkan kita ke penghujung program, tentunya di program musik malam di malam hari ini. Dan tak terasa ya Responer, kita sudah sampai di penghujung jam kita di musik malam pada kali ini. Untuk itu Jojo mengucapkan terima kasih banyak untuk Responer semua yang sudah menemani dan ditemani ya dalam perjalanan musik malam kali ini. Untuk itu semoga setiap lagu, cerita dan juga perasaan yang mungkin diam-diam ikut hadir di antara kita menjadi penenang nih untuk kamu yang mungkin saat ini sedang sedih ataupun sedang merasa gundah hati ya. Dan untuk itu ada pesan juga nih untuk Jojo, untuk Responer semua mungkin di malam hari ini yang sedang berjuang. Kalau hari ini terasa berat tidak apa-apa, kamu tidak harus selalu terlihat kuat ya. Dan kalau ingin menangis, gak apa-apa, menangis aja. Kalau ingin beristirahat, istirahat aja. Berhenti sebentar, bukan berarti menyerah tentunya. Dan mungkin sekarang kita belum melihat nih hasil dari semua perjuangan. Mungkin doa-doa kita masih terasa jauh dari jawaban. Tapi percayalah, setiap langkah kecil yang kita ambil tetap berarti. Dan tentunya jangan terlalu keras ya kepada diri kita sendiri. Karena kita sudah melewati banyak hal yang sampai bisa berada di titik ini. Dan tentunya kalau hari ini kita hanya mampu bertahan, itu pun sudah merupakan sebuah pencapaian. Dan semoga malam ini menjadi tempat ya untuk kita menarik napas lebih panjang, melepaskan sedikit beban dan mengingat kembali bahwa hidup kita masih punya banyak halaman yang belum dituliskan. Untuk itu, sebab setiap orang tentunya punya waktunya masing-masing Responer. Dan waktunya Jojo pamit undur diri dari program musik malam di hari ini. Semoga lagu-lagu tadi bisa menemani kita ya di malam ini, menjadi sedikit penghangat nih di tengah dinginnya malam, dan juga sebagai cahaya bagi hati yang gelap tentunya. Untuk itu selamat malam, jaga diri dan jaga hati. Jangan menyerah pada diri sendiri ya. Sampai jumpa di malam berikutnya. Karena mungkin satu lagu berikut ini adalah lagu yang sedang kita butuhkan ya. Yaitu untuk mengakhiri perpisahan kita ada sesi potret dari Inau untuk Responer semua. See you and bye-bye. Tetap jaga kesehatan dan selamat beristirahat.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Ya, selamat bergabung, selamat berjumpa kembali di pagi yang cerah ini ya. Kita boleh kembali bincang-bincang, tentunya bahas tema-tema yang relate dengan kehidupan kita di program Semangat Pagi. Ya, tentunya di edisi 12 September 2026 kembali bersama Viko yang menemani Respon semuanya selama 2 jam ke depan. Respon semuanya, gimana nih tidurnya malam ini? Nyenyak kah? Terkadang ada loh orang yang gak bisa tidur gitu ya. Viko adalah salah satu orang yang patut bersyukur karena apa? Kalau teman-teman cerita, kok saya gak bisa tidur, bisa tidurnya jam 2 terus tiba-tiba bangun jam 5 gitu ya. Atau ada orang yang gak bisa tidur, tidurnya bisa jam 3 gitu. Dan nanti kalau udah bangun jam 4, gue gak bisa tidur lagi. Nah, Viko beda gitu ya. Jadi Viko ngerasa bahwa wah, ini adalah satu hal yang Viko harus syukuri. Karena apa? Viko masih bisa tidur nyenyak ya kan. Kalau bangun jam 5 kurang pengen tidur lagi gitu ya, ngerasa gak puas. Jadi ya gimana nih kalau responder semuanya, ya tidurnya malam ini nyenyak kah? Ya semoga nyenyak ya. Semoga responder juga ya ngerasa bahwa hari ini perlu untuk berkembang karena malam sudah dikasih waktu istirahat yang banyak. Ya, responder semuanya di program Semangat Pagi, bagi responder semuanya yang ingin berbagi ucapan selamat ulang tahun, tentunya bagi keluarga, rekan kerja, sahabat, pasangan yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun di pagi hari ini, bisa langsung DM Viko 0821 5566 8003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 official. Ya, Respon sebenarnya untuk membuka perjumpaan kita di jam pertama, Destination dari Chris Adams akan menemani Respon semuanya di pagi hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, sadarilah bahwa setiap keputusan yang kita ambil adalah suatu langkah menuju tujuan. Pemimpin yang tidak mengetahui tujuannya akan bimbang terhadap keputusan yang diambilnya. Orang yang sukses kebanyakan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan cermat, setelah mempertimbangkan berbagai hal tentunya. Mereka jarang mengubahnya berkat pengalamannya. Sedangkan orang yang gagal akan mengambil keputusan dengan lamban dan sering mengubahnya. Mengambil keputusan merupakan hal yang terpenting. Kalau kita tidak mengambil keputusan, maka persoalan yang dihadapi akan menguras energi kita. Oleh karenanya, lebih baik mengambil keputusan yang salah daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Tentu kita tidak mengharapkan seorang mengambil keputusan yang salah terus-menerus. Untuk itu, dia harus mempertimbangkan segala hal dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Jika risiko terburuk bisa ditanggung, mengapa Anda tidak melangkah untuk maju?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi, responer semuanya, dimanapun berada, balik lagi Bar Viko tentunya yang menemani responer semuanya di pagi hari ini. Selamat datang di Sabtu ya, di hari Sabtu. Akhirnya datang juga tentunya ya. Buat responer semuanya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang tersayang. Bisa langsung DM Viko 082155668003. Responer, setelah 5 hari ya kita berkutat dengan pekerjaan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan Jumat. Ada deadline, ada kemacetan, ada rapat dan berbagai macam urusan. Dan hari ini waktunya kita menarik nafas sedikit lebih panjang karena Sabtu bukan soal akhirnya wah libur gitu ya. Sabtu adalah kesempatan untuk kita isi ulang energi kita. Nah, pagi hari ini kita ngobrolin tentang hal sederhana. Sudahkah kita benar-benar istirahat di hari Sabtu? Jujur ya, ada gak di antara kita di hari Sabtu tapi tetap bangun dengan pikiran yang penuh? Senin nanti harus kerjakan ini, pesan di kantor belum dibalas, ini itu dan segala macam belum dikerjakan. Belum lagi buka HP, puluhan notifikasi sudah nunggu gitu ya. Secara kalender kita memang libur dari pekerjaan kita, tapi pikiran kita masih lembur gitu. Nah, kadang kita mengira yang kita butuhkan adalah tidur sepanjang hari, padahal belum tentu. Karena istirahat itu responder bukan sekadar berhenti bekerja. Istirahat itu adalah memberi kesempatan kepada tubuh kita dan pikiran untuk kembali bernafas gitu ya. Nah, bayangkan kalau HP kita terus kita pakai dan tanpa pernah di charge gitu ya, lama-lama lemot, cepat panas, so dead gitu ya. Nah, manusia juga begitu responder. Kalau setiap hari kita memberi energi untuk bekerja, keluarga, tanggung jawab dan tuntutan orang lain, tidak pernah menyediakan waktu untuk diri sendiri, jangan heran nih kalau kita mulai lelah. Hal-hal kecil terasa menyebalkan, mood gampang berubah. Nah, ini mood gampang berubah. Ya, pagi beda, siang beda, sore tambah beda gitu ya. Yang paling berbahaya, kita bisa terbiasa dengan kondisi lelah itu sampai menganggapnya normal. Padahal capek itu bukan tanda bahwa kita gagal loh. Capek adalah tanda bahwa kita juga perlu dirawat. Nah, apa nih solusinya? Bagaimana cara kita isi ulang energi di hari Sabtu? Enggak harus jauh. Coba nih, tidak juga harus mengeluarkan uang banyak. Coba mulai dari hal simple. Pertama, kita beri tubuh waktu untuk istirahat. Kalau minggu ini kurang tidur, manfaatkan pagi ini untuk tidur sedikit lebih lama. Kedua, lakukan sesuatu yang membuat hati senang gitu ya. Menyeduh kopi atau teh, sarapan favorit, baca buku, kebun, jalan pagi, dengerin musik, atau sekadar duduk menikmati suasana pagi. Yang ketiga adalah kurangi sejenak kebisingan digital. Gak semua pesan harus dibalas detik ini. Tidak semua notifikasi harus dibuka. Sesekali letakkan HP dan hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Itu dia yang bisa Viko sampaikan. Nanti kita balik lagi di program Semangat Pagi dan MP3 Summer dari Piau and Stephanie Poetry. Akan menemani responden semua jadi pagi hari ini.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.
4: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio Keluarga Anda. Good morning and good morning. Buat responan semuanya di Sabtu pagi ini, gimana kabarnya? Yang tadi sudah bangun, kasih senyum dulu nih. Senyum-senyum sendiri dalam ruangan atau dalam kamar. Yang masih rebahan, tenang ya, gak perlu buru-buru. Hari ini adalah hari Sabtu. Sudah ada yang bergabung ya? Udah Sultan Leterwe. Viko angkat dulu.

0: Assalamualaikum muda, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, gimana
1: pagi kembali.
0: Gimana kabarnya? Viko. Ya, siap, betul. Nah, dengan Viko.
1: Ya, yang susah nyebut R itu ya.
0: Waduh, langsung di judge pagi-pagi ya.
1: Iya, harus kita harus berjuang.
0: Asik.
1: Sesuai dengan kemampuan kita.
0: Asik. Gimana udah kabarnya pagi ini?
1: Kabarnya baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Tapi sekarang berkabut.
0: Berkabut emang dari kemarin udah ya?
1: Iya, kenapa kabut ini datang, Bud?
0: Ya intinya udah jangan panik ya.
1: Ya kalau... ini kabut ini nggak diundang, ya, tapi ada yang mendatangkan gitu.
0: Bener. Intinya kalau ada kabut jangan panik aja deh gitu.
1: Ya jangan panik dan jangan pelang ya Bud.
0: Kalau
1: jangan serubut.
0: Betul. Kalau memang nggak ada jadwal keluar, tetap di rumah aja.
1: Ya, kita tidur di rumah seperti tadi ya.
0: Betul. Jangan lupa pakai masker.
1: Tapi kalau tidur terus ini nggak boleh juga ini.
0: Nggak boleh.
1: Iya, apalagi pagi ini kan dilarang tidur. Nah kalau kita ini apa namanya penyandang agama Islam nih ya, penganut agama Islam ini ya. Ini kalau kan Rasul kita kan melarang tidur, ada beberapa yang tidak dibolehkan tidur.
0: Betul.
1: Pertama, siap subuh.
0: Siap subuh.
1: Kedua, siap maghrib dan sampai isya.
0: Oke, siap.
1: Nah itu tidak boleh tidur itu.
0: Oke.
1: Siap. Ya kalau tidur terus kita itu, itu permainan seperti itu ular ya.
0: Oke, udah kita bahas Sabtu ini gimana sih biar produktif gitu ya. Kalau udah gimana nih?
1: Produktif.
0: Apa sih yang udah lakukan kan kebanyakan orang mikir Sabtu itu ya balas dendam gitu ya. Kalau pagi sampai Jumat
1: itu tidak boleh itu.
0: Harus bangun pagi gitu ya.
1: Nah, iya.
0: Kalau bisa Sabtu tambah dikit lah jam tidur. Kalau biasa bangun jam 5, nambah lagi 1 jam atau 2 jam bangun jam 7 gitu.
1: Biasanya bangun jam 5, sekarang bangun jam 7 gitu
0: ya. Iya, karena Sabtu libur kan udah gitu.
1: Iya, tapi kalau menurut udah nih ya.
0: Ya.
1: Sebagusnya hari itu tidak ada yang spesial gitu.
0: Iya.
1: Maksudnya kan dari Senin sampai Jumat kan kita bangun pagi-pagi.
0: Betul.
1: Di hari Sabtu dan Minggu kita bangunnya agak ketinggian sedikit, agak kesiangan.
0: Betul.
1: Kalau menurut pendapat saya, itu bukan hal yang bagus itu. Kalau menurut saya, walaupun Sabtu, walaupun Minggu, kita tetap bangun pagi-pagi.
0: Ya.
1: Karena pagi itu udaranya sehat, udaranya segar.
0: Betul.
1: Karena belum tercemar. Oleh, contohnya ini secara umum ya. Kalau udara pagi itu kan bagus itu. Kan belum tercemar. Sebab kendaraan belum berapa yang lewat, asap-asap belum berapa yang datang, terkecuali kabut ini.
0: Betul, betul. Kak.
1: Ini kalau bisa.
0: Ya.
1: Ini kita kan berbagi pendapat ya,
0: berbagi
1: ilmu gitu.
0: Betul, betul. Udah.
1: Kita itu harus walaupun Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita biasanya bangun pagi. Karena jam kantor. Kalau Sabtu dan Minggu, seharusnya harus tetap bangunnya seperti itu.
0: Seperti biasa ya.
1: Bukan walaupun bukan jam kantor, karena kita itu harus harus berusaha. Walaupun kita tidak di kantor kan kita tetap berusaha. Kerja itu di rumah boleh.
0: Bagi Viko ya udah. Bagi Viko.
1: Iya, bagi Viko gimana?
0: Setiap hari sama saja. Intinya iya, kalau dikasih kesempatan hari ini apa sih yang harus kita lakukan? Bersyukur.
1: Itu ya tuh syukuri. Kalau harus kita lakukan ya, gitu.
0: Syukuri. Itu aja. Oke, udah terima kasih sudah bergabung.
1: Iya.
0: Apa yang mau
1: mudah-mudahan saya... ini bermanfaat ya.
0: Asik.
1: Kalau kurang nanti boleh dicari tambahannya.
0: Siap udahku. Oke, udah.
1: Oke, Pikoku.
0: Mau diputarkan lagu aku... apa pagi ini?
1: Iya benar ya. Aku mau request pagi lagi. Karena kita membahas pagi ini pagian terkatakan itu ya.
0: Ya.
1: Kalau requestnya dari Indo lah, Indonesia.
0: Okay.
1: Kalau Indomaret nggak ada di request gitu ya. Kita belanja ke sana.
0: Indomaret adanya di Tangerang udah.
1: Iya.
0: Oke, udah.
1: Kalau lagi requestnya dari siapa? Bang, bagusnya pagi-pagi ini.
0: Oh, ada lagu kita Semangat Pagi.
1: Ada yang hotnya. Ya hot musiknya dulu, musiknya agak bergoyang sedikit gitu.
0: Ada udah.
1: Nah, apa udah. Itu yang ada dari yang cewek-cewek, yang ceweknya gitu.
0: Selamat pagi dari Run.
1: Ini bagus itu, bagus okay, itu.
0: Oke, Viko putarkan ya, udah.
1: Iya, Viko putar di sana, saya dengar di sini.
0: Siap, udah. Terima kasih sudah bergabung, udah ya. Sehat-sehat terus.
1: Iya, semoga semangat kita terus ya.
0: Siap.
1: Jangan kendor walaupun Sabtu walaupun Minggu.
0: Siap, tetap
1: hidup.
0: Enjoy.
1: Indonesia hidup. Respon radio dan semua responernya.
0: Siap udah.
1: Semoga bersemangat.
0: Siap udah. Terima kasih udah sudah bergabung pagi ini.
1: Iya, sama-sama Piko.
0: Assalamualaikum ya udah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih buat udah Sultan Letter W yang sudah bergabung. Akan Piko putarkan spesial buat udah pagi hari ini. Stay tune di 93.0 FM. Selamat pagi dunia dari Rang.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Gak terasa kita sudah sampai di penghujung jam pertama pagi ini. Dari obrolan kita tadi ada satu hal yang mudah-mudahan kita bisa bawa sepanjang hari, bahwa kita boleh berhenti sebentar, kita boleh istirahat, kita boleh menikmati kopi lebih lama, kita boleh tertawa tanpa memikirkan pekerjaan. Tetapi izin untuk berhenti sejenak dan mengisi kembali energi hari ini harus kita lakukan. Apapun aktivitas responnya semuanya hari ini, jangan lupa menyisakan sedikit ruang untuk diri sendiri. Viko pamit undur diri, selamat di jam pertama ya. Dan Viko putarkan lagu yang akan menemani responnya semuanya pagi hari ini. One Republic, Pay That Toll, akan menemani responnya semuanya pagi ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.